buat Nyi Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir pun Memeh Tanur. Mau tanur eh. Wah, wili jangan tanya. Tetap sih ngelancar saneskan tenak eh. Saka tubuhan lagu Timur Tragedi. Cek oglek ya nanti. Mereka berkata atur non, lagunya Bunda Hujan Berkah sambil teh pahit. Moga ibu sehat selalu. Ayah goreng ulen, ayah ranginang, ayah kue motor, ayah cikopi. Wah, bukan cikopi itu mah teh pahit nih. Goreng ulen, ejeng ranginang itu sama-sama dari ketan dilancet. Tapi tuh garelut dah apa nanya. Teh kue motor. Dia belum punya makanan, pengen ngopi. Apa ya pagi ini? Teh Ayi taruh dibuka we ana teh Ayi yang gehu. Hadirmu. Mama Jia saat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bunda pagi, moga sehat selalu ya. Berikan kesehatan bareng keluarga, dimudahkan rezeki, amin eh. Lagu Judika Jadi Aku Sebentar Saja. Salam para jaiter Ciseuti, semangat meskipun hujan. Hujan ya di Ciseuti ya. Di sini mah cuman peparalakan. Sama dengan itu, asal jangan pernah. Sama dengan apa ya, sama dengan Teh Nining Mama Zia dan berkah insyaallah. Putra RR, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Request lagu dari The Cangcuter, Main Serong. Salam buat bunda sekeluarga, tetap sehat. Terima kasih sudah hadir Putra RR. Selamat pagi, disarakan cerah bun. Ah, buang kayak ke bawah ya, karang jadi cerahnya. Pagi ibu, pagi. Salam-salam untuk Pen Sukapura. Waalaikumsalam. Kecau mania lagunya, terima kasih kembali. Namian Gera, Teteh Resha ya. Di sininya belum ada namanya begitu. Jadi Dewi harus cari-cari informasi mengenai nama Anda, dibuka we tung-tung nama status we anak ya. Repa pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tara-tara make salam, hadir-hadir. Lagu Linkin Park, Nam Nuhun. Nam Nuhun Nges udang Repa Nges ngopi, nges ngodotnya. Disodong janabun. Cek TJ ya. Oh disodong, oke okay, ya. Semoga hari yang memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Informasi Persib. Persib harus gercep, kontrak Bojan Hondak habis akhir bulan. Dan ia mengajukan tidak tiga syarat. Tapi Dewi tidak akan menyampaikan syarat apa yang akan disampaikan oleh Bojan ke manajemen Persib ya. Tekad Borneo FC tebar ancaman ke Persib Bandung hingga akhir masih punya senjata utama. Temanya doang aja deh ya. Dalam hati. Sementara jadwal Persib ya. Bang Bojan rek ngeusannya. Bayangmu ini andai engkau. Jadwal sisa laga Persib Bandung pincang di kandang lawan, pesta di GBLA jika sapu bersih laga. Apa itu, bagaimana? Jadi laga ini menyisakan 2 pekan lagi. Dua laga terakhir jadi penentu gelar juara di musim ini. Mengingat posisi Persib Bandung, Borneo ini berada di kisaran tipis-tipis begitu. Tapi tetap Persib masih di puncak. Dingin bro ya.

ditempel ketat, Borneo FC di posisi kedua. Pasalnya raihan poin keduanya sama-sama 75 poin. Borneo kembali mengejar setelah berhasil mengalahkan Bali United di pekan ke-32. Persib Bandung masih memiliki dua laga penentu di jalur juara. Jika berhasil menyapu bersih dua laga yang tersisa, maka gelar juara resmi jatuh ke Persib. Maung Bandung pun akan berhasil mewujudkan mimpinya hat-trick 3 kali di Liga 1 ini. Namun jika satu laga saja berakhir seri atau kalah, maka Persib Bandung harus berharap Borneo FC melakukan kesalahan yang sama. Persib Bandung menghadapi PSM Makassar di pekan ke-33. Ya, laga ini akan digelar di kandang PSM Makassar Minggu 17 Mei 2026. Sayangnya di laga ini Persib Bandung akan dijamu PS Makassar dalam kondisi pincang. Pasalnya dua penggawa bakal absen di laga ini akibat kartu yang didapat saat menghadapi Persija Jakarta. Saksikan saja nanti pada tanggal 17 begitu ya. Tapi semoga baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Sementara sosok kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam, layak disematkan julukan kiper terkuat di liga tahun ini. Sejauh ini dia sudah memecahkan rekor di musim Super League sebagai kiper paling banyak clean sheet alias tidak kebobolan. Teja sudah mencatat 17 kali clean sheet musim ini. Jumlah itu merupakan catatan terbanyak kiper tanpa kebobolan. Begitu. Dapat hadiah juga nih ceritanya. Jadi apalah kemangkewenya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Tetap bahagia buat semuanya. Selamat pagi yang belum kebaca, yang belum keputar lagunya di

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel berang petingan nunung tu nata tepanon tu atau satu kerana jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wahai di lain ke rematik ongko suku ke jadi tilu
1: mana?
2: Ya hiji itu cik atau mana tekurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin wagung atau macet dungli gara kuat ya kan gara sok.
2: Atau orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anda.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Nyangakeun buat Pak Al, nyangakeun juga buat siapa ya? Yang minta lagunya Mama Zia ya, Mama Zia ya. Bukan Mama Zia. Itu Mama Ai di Cipokek sama Den Bagus begitu. Semoga Anda terhibur selalu. Terhibur selalu, Bun, terhibur selalu begitu.

Siapa tadi teh yang di Sodong teh? Bukan Jean, kita yang di Sodong mah Oglek. Selamat pagi buat Oglek. Kemudian juga selamat pagi buat Mama Jia. Selamat pagi buat Putra RR. Di absen deh ibu kemarin tak lagu. Udah saya emang kerbager. Lemon ayo waktu nak mau lese. Ditunggu lagunya ya. Mama Nova, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga bunda sehat terus. Amin. Doa yang sama buat Mama Nova. Kangen kabu bunda yang dipamuterkan lagu DJ Sedia Aku Sebelum Hujan. Buat ngerengkolan. Kirim salam ke Kasarina Pendra di Sukapura. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ditunggu lagunya. Wassalam Mama Nova. Tiap pagi Mama Nova. Pagi. Repa mulai penatipi jadwalnya bentrok jeng Borneo. Dua laga terakhir Persib dan Borneo sama jadwalnya serang jamna. Kelai pas lawan sejak Persib mah. Oh kita dia betul-betul pengamat Persibnya. Nyatu kuma ya ta darahnya biru. Gimana si Rekao seuh ya. Jadi mual aib katanya di TV karena jadwalnya bentrok jeng Borneo. Dua laga terakhir Persib dan Borneo sama jadwalnya sareng jamna. Laib pas lawan Persija Persib mah ke laib pas lawan Persija Persib mah kita. Maka titik koma itu mah tadi badung ya. Hadir bun sambil kegiatan pagi yang lagu UKS isi menunggu di sana menanti. Nyata gak sabar hati ya teh Idul Adha teh. Tanggal 27 Masya Allah. Masya Allah kedeng deh pakuin. Jadi rencananya tanggal 24 pulang nih eh. Jadi tanggal 24 pulang, tanggal 25 apa namanya sesonoan jeng budak gitu eh. Tanggal 26, 27 lebaran. Serenya. Pagi Pak Queen, semangat kerja pagi hari ini. Mbak Linda saat pagi, waalaikumsalam. Request lagu Cintaku Tak Terbatas Waktu dari Ucia Sucita. Salam buat semuanya aja. Mat aktivitas spesial bunda mat tugas. Tetap sehat, amin. Selamat pagi buat anda. Begitu Mbak Linda eh. Good morning mother all crew. Good morning tuh kemana kumaha daramang eh. Arangge sarapan encan-encan gerak tuh bisi nyeri beteng arek ke eh. Request lagu The Reason dari Hobsteng di antas gitu lah ti Abi Epin sehingga baru juga saya barba cenah kesukaan teteh neng. Oh gitu atur noa nampol pisan teteh Dewi okru iya sami-sami akang selamat pagi eh. Atur nuhun laguna kata Ampi bari sibuk di dapur yakin dan bagusna sibuk terus iya Den. Marton pagi bubun cantik pagi Marton ganteng. Abi ayah biasa bari ngaput semangat cumungut-cumungut ea gitu ya. Mama Topan saat pagi, pagi Ambu, lagu Surat Biru, insya Allah nanti ya mantapan saat pagi. Salam Kakang Ujang, sing sehat. Rupa, selamat pagi Tangerang Mancobu. Cuaca di Tangerang cerah, karena di Karangnungan sekarang udah mulai ancang-ancang kayak mau cerah nih ya. Kayak mau panas, tadi makan adem gitunya hujan saparalak cek teh nining teh. Di barusan pas Dewi keliat keluar, gening caang, alhamdulillah. Semoga sama dengan Tangerang, begitu ya. Jadi nunyese bisa paropoe, anu rek moe pare bisa moe pare. Karatanur bun, oh karatanur.
Indra Dogar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bunda cantik dan pagi hati. Selamat pagi Kang Indra, kayak ganteng. Lagunya Ikke Nurjana, Memandang Matur Nuhun Bunda cantik dan gelis. Ih, sama-sama cantik itu gelis ya. Oke, insya Allah ditunggu Kang Indra ganteng ya. Genuh. Mama Tiswan, jajak pula murang kali ke sekolah, Rayu Mabun. Oh iya, peda apa siaran pagi hari Rabu biasanya sok WA, siaran bun. Pagi Mama Tiswan, sehat-sehat ya. Bibicit pagi absen, ah setiacan mangkat. Eka mana? Meakan duit keluar, tecing di imah. Bapak kuin semangat bun, tereh mayor daging kurban. Heeh. Semangat bun, tereh mayor daging te, cenah kurban te. Kurban dewi enggak kurban tahun ini. Biasanya di belakang kita suka kurban tapi tahun ini enggak kurban lagi. Kenapa? Jadi kita di sini sistemnya ya bebarengan begitu ya. Tapi kade bun, kalau nu kurban ya mahram hukumna kurban mencit sorangan. Kitunya perasaan boleh dipencit ku nu eta, kan ada dipigawe nu kulobaan ya. Mencit sorangan mencit pepah kuin, nu mencitnya nyemal bisa tuh bare dipencit nah. Pagi kan kakek hek pasian lagu Bali nye hek kakek teh nuju rareged sirah nuju ngantosan malam Jumat. Assalamualaikum lalila sakaluman deh. Nah tuh kedua malam Jumat kakek ya. Malam semua malam baik begitu. Asal jangan malam hari raya Idul Fitri, jangan hari raya Idul Adha ya. Dewi saranin itu yang sudah halal untuk tidak melakukan pasatemon di hari-hari besar Islam. Kayak apa? Kayak hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari-hari besar gak boleh begitu ya. Isuk-isuk kena sayur katuk ditahuan susui ngasa ngarui. Susui ngasa ngarui nyi kopi anela wenyi anu demplo anu delis. Ini baruki kena sayur katuk kada betin buki duka kunaon da bau ah mungwe mongwe kita tarah nyayur katuk saya kecuali si Aki ya. Enggak non jajan di pengawasan. Nyain aja pengawasan. Jadwal pengawasan tadi diinfokan ku Pak Ajengan begitu ya. Kurban bun kapungkur geraos balen rangnya tuh ayahnya nama kakek ya. Kakumaha tuh tah RT 7 teh sekarang sudah tidak kurban lagi. Kalau dulu kan bareng-bareng agak ringan gitu ya. Jadi sekarang mah arisan enggak ada.

pengawasan pun biasa sok cerah ritus di ceramahan mas ceramahan teh. Kakak selamat pagi, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Masih ngantai yang pengen diputer lagunya tenang aja. Yang sudah pesenan lagu-lagu yang lewat requestan di halo selamat pagi. Ada Timur Tragedi, ada Main Serong, ada Jadi Aku Sebentar.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon, Ceung? Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

hampir 2 jam Dewi menemani wargi semuanya di Halo Selamat Pagi. Ayat tereh waktunya ya Allah ya Robbana. Yang Dewi khawatirkan adalah mereka yang request lagu tapi lagunya gak keputar, itu aja sih.

informasi yang Dewi sampaikan nih, jadi aku... ada seorang pria, aksi pria di Jakarta Timur ini mengaku dengar bisikan bakar sana sini, katanya begitu ya. Beritanya terbaru jam 6.33, kita coba cari tahu. Warga Matraman, Jakarta Timur dibuat resah atas sejumlah kasus pembakaran di area rumah mereka. Warga was-was karena ada orang yang membakar sampah, terpal, dan pakaian yang tergantung dekat rumah mereka. Pembakaran terjadi di sejumlah titik wilayah Pisangan Baru, Matraman pada hari Minggu dini hari, ya, tanggal 10 kemarin. Aksi pembakaran itu terekam kamera CCTV di sekitar lokasi. Kemunculan api di sejumlah titik di permukiman tersebut memicu kepanikan warga yang khawatir api ini merembet ke rumah penduduk. Namun api dapat segera ditangani sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Warga yang resah lalu mencari tahu sosok pelaku tersebut. Mereka akhirnya mengidentifikasi hingga kemudian mendatangi rumah pelaku. Sama halnya juga dengan polisi yang juga menyelidiki kasus ini, ya. Ia segera mendatangi ke lokasi yang sama. Diketahui pelaku ialah pria berinisial A, 24 tahun. Mengamankan terduga pelaku yang membakar di sejumlah lokasi terduga pelaku diamankan di rumahnya. Ini dikatakan Kapolsek Matraman AKP Suripno yang dilansir dari Antara pada hari kemarin. Warga yang resah ramai-ramai mendatangi rumah terduga pelaku. Aparat gabungan dari kepolisian, Satpol PP, pengurus RT RW, juga Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau PKDM mendatangi lokasi untuk menjaga situasi tetap kondusif. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan saat melakukan pembakaran di sejumlah wilayah lokasi di Pisangan Baru, ya. Polisi menduga kendaraan tersebut dipakai pelaku untuk berpindah dari satu titik ke titik lain saat menjalankan aksinya. Maksudnya naon nye,

Dari Detik News, dari infokan terbaru mengenai seorang aksi pria yang mengaku mendengar bisik-bisik bakar sana, bakar sini katanya ya. Dengan kekacauan namanya para lawar wargi, hati-hati ya di kita, bisa aya nu iseng-iseng we gitu ya. Iseng asing we gitu ya. Oke, selamat pagi untuk Anda yang masih tetap setia Bibicit yang akan berangkat ngaji, lain rek ngaji rek jajan ya teman. Rek naon bun rek jajan.

Mangoklik, selamat pagi. Si kakek kudu ngadangguan malam Jumat ayana keur diguyur cenah. Ayana ke guyur can ngesod mah. Gusur merena lin guyur. Gusur ke mana? Ke WC. Nening di Kujang beli badai maya balad abi kirang sejalmi deh kalau idul adha dia mesti ngomong dulu teh nening begitu ya. Tapi ceritanya si itu si mau ini mau mencit. Lihat dulu deh buat nanti begitu. Kamana suarana bun kok ngelelap? Oh salah, pantesan taya suarana ya pindah karena headset bluetooth na. Wajian nufis laguna bunda sehat selalu berkah segala galana amin. Wih kendewen bun teka puter na teka puter ma cicing dahara rese lo bateing numenta laguna tin gera ini telindek jajan dan pengajian bibicit merek jajan puter RR terima kasih lagunya sami-sami. Andri Dewo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, good morning bun. Yeah, good morning tuh hehe. Ngopi hitam dulu bun. Sek dewe ke disaranin untuk ngerebus jahe koneng gitu tajeng sereh biar badan sehat oleh ngopi woyonya. Cuaca cerah merona, pamika bujeng lagunya Rizky Febrian hingga tua bersama. Dikenal kakak sadar kalau ibun sehat-sehat panjang yuswa amin deh. Terima kasih Kang Andri Dewo. Bagaimana cuaca di Kirkon hari ini cerah ya? Sama cerah.

Nih, mau aja pesan lagu ini curiga kecapean. Curiga kecapean Mawajia. Kenapa pengen lagu ini? Pagi ya, mudah-mudahan cuma lagu doang.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta. SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
3: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apa?

Sudah pukul 8.24 menit saat sekarang. Lagu Belinda mengenai cinta tak terbatas waktu. Dewi hanya menemukan lagu pop saja. Jadi semoga tidak kecewa karena nyari yang dari Uci gak ada begitu. Ya, bukan di list ini kali ya. Di resei ada. Tapi yang ada cuman yang inilah, cintaku tak terbatas waktu. Semoga puas aja deh. Karena yang dangdutnya gak ada. Selamat pagi. Kalau Anda punya pisang di rumah, wargi pisang udah matang begitu. Pisangnya pisang yang bisa digoreng begitu ya, kayak pisang tanduk atau pisang kepok begitu. Tong hayo we di goreng pisang, kali-kali bikinin ini dong ya, molen mini. Duh, kalau sudah ngomong-ngomong cau jadi hayang. Cuman di Mang Dudu gak ada pisang buat di ini, buat digoreng ya. Ayo pisang uli di tempat di beki itu udah sok seek anak-anak dibikin molen dong ayo ibu-ibu bisa erek ngopi Bahannya adalah bahan kulit 250 gram tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena, 40 gram gula halus, 1/2 sendok teh vanila bubuk, 50 gram margarin yang dilelehkan, dan 100 ml air es begitu ya. Semuanya dicampur, diuleni Kemudian beberapa pisang dipotong yang kecil-kecil. Kalau kucang pisang kepok kan gede-gede ya. Boleh digunakan 4 buah saja. Kalau sudah diuleni, dibikinin di apa namanya, di giling-giling. Kalau nggak ada penggilingan, nggak usah pakai giling padi, nggak usah. Ku eto, ku botol ya. Anda bisa langsung menggorengnya. Intinya dari semua pisang molen ini bikin gurih, bikin enak itu adalah mentega sama paneli. Jadi jangan lupa ya, disertakan mentega yang hanya 50 gram begitu, sedikit ya. Dan ingat airnya harus air es ya, 100 ml. Kalau ada nggak ada gula halus ya dihalusin dulu gula bodas ya. Vanilinya ini yang bikin enak. Aduh, ayo siapa yang mau bikin pisang ini molen mini. Benar rese penting kamu liweka simpang. Tapi kadang-kadang cuma yang di simpang yang enak, yang lainnya masuk tararuas naonnya. Karena mereka kekurangan ini, kekurangan margarin. Harusnya pakai margarin, bukan minyak. Kalau minyak biasanya bikin makanan molen itu menjadi teas ya. Ganti sama margarin yang dilelehkan. Jangan lupa untuk menyertakan paneli juga. Kalau misalnya paneli bubuk, paneli cairnya tidak ada, boleh memakai paneli bubuk. Teboga cawonage, aduh padahal yang molen nih.

Oke, satu buah resep yang barangkali Anda bisa lakukan kalau Anda punya pisang. Di kita emang gak kekurangan pisang di lembur rumahnya, tapi kadang-kadang jadi malas untuk bikinnya begitu. Selamat pagi, Jayan Asa Sono, duet nabun kapung gono bun tesek duet tuai, duet now, duet nyanyi. Sekarang sudah tua, jadi harus tahu diri begitu ya. Aku cinta. Kalau pun nyanyi-nyanyi di radio, ya itu intermezzo aja daripada nunutan. Oh ya, kayak deges nunutan ya. Sudah makan pagi? Sudah sarapan? Makanlah ya. Kalau merasa sudah sangat lapar, Anda jangan ditunggu lapar begitu ya. Biar tidak terkena penyakit mah. Kalau sudah punya penyakit mah kronis ya riweh mah begitu. Makan ya, makan. Kita kebiasaan nasi ya, pakai nasi aja enggak apa-apa. Lauknya apa aja. Yang penting ada sayurannya begitu ya. Menuju rame di Medisosman, Mendaki kena erupsi ya, tapi udah ngadon goyang kecomannya gara di Gunung Dukono pun. Mau ngoream dengan anak-anak. Telah lucu nuk itu tanya Kang Andre Dewo. Tapi kan ada yang meninggal ya. WNI 1, WNA 1. Melakutkan. Saat pagi Kang Andre Dewo. Lagunya Rizky Febrian ya hingga tua.

baru akan disiapkan karena lagu yang sebelumnya juga baru bisa Dewi putar begitu. Jadi harap menunggu saja. Mang Idar, selamat pagi, Bu Dewi pagi dan bersiaran di meja tugasnya. Semoga sehat selalu. Soal lagu mengiringan lah, moga aja di udara untuk Radio Sukapura. Amin. Khusus untuk penyiar Radio Sukapura, sing daramang kata-kata Mang Idar. Amin, Akang, doa yang sama buat Anda. Terima kasih sudah hadir, Papa Queen. Selamat pagi, Mahabun Mantega Mah. Ada saset kecil yang berapa, 2000 apa ya, 1000 ya, itu juga udah cukup sebenarnya. Lumayan harga harga apa, Wisman ya, harga Wisman ayah nama sabarahnya. Jangan pakai Wisman lah, kalau Wisman itu mahal, itu buat kue-kue bolu yang memang rada-rada elite. Dari margarin jauh jeung mentega mabun, ya wayah. Nah, kan sesuatu juga pengen yang enak. Bolehlah. Kalau Anda bikin itu bisa makan seluruh keluarga. Kalau Anda beli paling 5 ribuan, 10 ribuan soranganen. Kanggo ibu-ibu mending pisang mentah wae nyabun daripada belanja mahal mah hidup pisang.

Jadi kalau ada cau di rumah itu jangan semuanya dijual begitu. Meskipun memang agak naon tehnya, rada bosan ya, dimakan dikonsumsi dong. Anda tahu bahwa pisang ini bisa menyehatkan jantung begitu ya. Tapi biasanya selalu tersedia pisang di dapur, cuman beberapa hari ini enggak ada. Tapi kemarin si Ali, si Aki beli cuman sedikit. Nih, perlu Anda ketahui ya, makan pisang secara teratur ini memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Terutama sebagai sumber energi instan, menjaga kesehatan jantung, melancarkan pencernaan. Kaya akan potasium, kalium, dan serat. Buah ini membantu menurunkan tekanan darah, mengatasi diare, serta meningkatkan mood begitu ya. Cobalah sehari satu atau dua begitu ya, cau Ambon, cau itu. Tapi kadang-kadang yang punya mah itu kagak kuat dengan cau Ambon. Ganti cau cere. Nah, cau cerenya enggak ada. Ya cau kepoke, cau apa gitu ya. Selain menjaga kesehatan jantung, juga melancarkan pencernaan. Jadi untuk yang punya masalah jantung itu banyak-banyak makan pisang. Kuno nanti kamari-kamarinya. Jadi ini menjaga fungsi jantung begitu ya. Melancarkan pencernaan karena kayak akan serat prebiotik yang membantu memperlancar metabolisme serta meredakan diare. Ini adalah pisang ini juga menjadi sumber energi cepat karena kandungan gula alami begitu membuat pisang cocok dikonsumsi sebagai penambah tenaga instan terutama sebelum atau setelah berolahraga. Meningkatkan fungsi ginjal, kalium dalam pisang mendukung kesehatan ginjal dan dapat menurunkan resiko penyakit batu ginjal tuh ya. Untuk Anda yang lagi diet, serat dalam pisang membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga baik untuk pola makan diet. Ayo makan pisang ya. Kalau suasana hati lagi rungsing, biar mood, pisang mengandung triptofan, sejenis protein yang diubah tubuh menjadi serotonin yang membantu merelaksasi ya tubuh dan meningkatkan mood begitu. Susah ya bacanya sampai belepot. Anda ketahui dengan pisang ini mengurangi kram otot. Kandungan magnesium, kalium ini membantu mengurangi untuk kram-kram otot ya. Ada tipnya, pisang aman dikonsumsi setiap hari. Pisang dengan bintik coklat memiliki kadar gula lebih tinggi, lebih mudah dicerna. Sedangkan pisang hijau lebih tinggi pati, resistennya begitu. Itu pisang-pisang yang dari luar negeri yang dia beli di Indo-Indo itu ya. Menekat ges baru lu nanon teh ges marumutan gitu. Dia suka beli deh. Selainnya enak gitu ya, manis gitu ya. Duka ada kanan cau teh beki-beki teh yang duka turunan cau. Evin di Banten ek resep pizza jeng burger orang tidak terlalu, tapi tidak terlalu itu. Untuk makanan seperti itu tidak terlalu senang begitu ya. Kalau dikatakan tahun kali juga enggak, karena memang tidak suka begitu. Pisang teh caulin, tapi gening hui mon di balur tariku jadi pisang, padahal huilin pisang. Di kita kan begitu, Mang Reva. Goreng cau, goreng hui, jadi pisang. Tapi kalau lebih amannya untuk hui ya, untuk hui atau ubi ini dikukus begitu. Dikukus sebagai cemilan. Orang-orang Cina itu kenapa suka ubi ya? Karena memang dia tahu kayak akan khasiat di dalam satu buah ubi. Jadi cemilan yang mereka makan itu ubi-ubi begitu. Ibnu Ararami suwi ciramu ngene ngene.
Emang kok nggak ibu-ibu mending pisang mentah we bun daripada belanja mahal mah itu pisang. Baru nge. Baru naon, baru nge. Kapendis uli raja disisir 15.000 di pasar dia mampun lumayan ayah hargaan di lembur anda ke disale gak ya. Tapi ka disale kubakat ke arah ya. Ke arah jeung merenan teu payu gitu tanya itulah di kita itu begitu. Beberapa hari ini di Mang Dudu tidak ada pisang untuk digoreng. Jadi nengandek jangan goreng teh eueuh ada cauna ge uli hungkul nu teu beuki geuningannya. Sasisir 15.000 ya. Di kita paling benter juga paling murah 5.000 rupiah 1 kilo untuk pisang apapun. Tapi ada banyak harga di beberapa jongko bisa jadi 7.000 begitu. Kumancaun apa Queen? Nanti kalau pulang ke kampung, pulang lagi ke kota, kamu harus banyak bawa pisang banyak-banyak. Tunana freezer. Hideung-hideung. Hideung-hideung, wanideung-hideung deh. Laguna kelanya mudah-mudahan bisa keputar karena Dewi dahulukan mereka yang minta lagu di awal-awal. Walah ngeriwe mending meliwe di warung no penting sebe ya bukan begitulah. Barangkali anak karena buka tidak berkeluarga jadinya begitu ya. Asal kenyang sendiri. Tapi kalau yang sudah berkeluarga mendingan bikin. Kalau banyak bisa dikonsumsi sama keluarga bareng-bareng begitu. Oke, waktu kita hanya tinggal berapa menit lagi nih? 20 menit lagi. Cukup gak sih 4 lagu? Tapi iklan belum keputar. Jangan lupa untuk yang suka ngararai tuur, ngararai baal-baal, itu apa namanya, kaki, betis, tangan, begitu ya. Anda bisa mengolesinya dengan minyak bio HSA 88. Bisa beli di Sukapura ya. Matanya buram, matanya katarak, ya, matanya sudah kelihatan tidak jelas, bisa diobati dengan tetes mata Prima Netra. Bisa beli di Sukapura.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah kala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal.

0: Kal Seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Bulan bawa bintang mendari, iringi langkahku.
2: Lakuin lagu nama Kaputer. Mohon mohon mau Kaputer karena Rizky Febrian yang gak tua bersama lagu terakhir. Setelah Dewi cek waktu-waktunya ya begitu ya. Yang sudah request lagu tapi tidak bisa diputer, Dewi mohon maaf. Kayak punyanya Evin, Pak Kuin begitu ya. Siapa lagi yang tadi minta lagu? Kalau gak keputar mohon maaf ya. Ada dua nomor terakhir yang akan Dewi hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Mengakhiri kebersamaan Dewi dengan wargi semuanya di Halo Selamat Pagi. Jadi Dewi hanya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga info yang bisa Dewi sampaikan bermanfaat buat semuanya ya. Banyak-banyak makan pisang wargi, jangan lupa ya. Kalau kata Nabi kita mah itu buah surga jeneng. Selain delima, pisang itu buah surga begitu. Banyak-banyak makan pisang biar kita sehat. Sekaligus Dewi pamit, terima kasih, sehat buat semuanya. Selamat menikmati hari libur yang panjang untuk Anda yang memang liburan dengan beberapa hari libur yang akan datang begitu ya. 14, 15, 16, 17. Alhamdulillah rengses sudah diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Sampai jumpa, Dewi pamit ya, sehat-sehat buat semuanya. So, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

dalam satu jadu suatu judul tembang suratan cintaku. Yuk, yang mau gabung bersama kita di sini, jangan tanggung ya, jangan tanggung hingga siang nanti, 2 jam ke depan. Suratan cintaku PT Pera mengawali jumpa kita. Di awal ada Kim Odeng, sebagai Kang Dente Ijen, lagunya Sangkir Madu Merah. Hatur Nuhun, Sangkir Madu Merah, Kim Odeng. Eten Kim.

him or deng. Andri Dewo berikutnya. Assalamualaikum lujeng siang adik-adik. Kali teh iceng hoyong lagu na dinding pemisah. Dikintun kangge sadaya ke adik-adik. Satras. Atur nuhun. Terima kasih. Doanya

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan Apple.
2: Andre Dewo, kira-kira Anda maju sedikit ke depannya untuk joget bersama lagu ini. Pesanan Anda.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Meri Andani dengan lagunya apa, Ceng? Dinding pemisah. Pemisah kayak gitu. Sabar ya. Iya, makanya aku diem. Ya, maati, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, enjing, wargi sadaya. Salam sehat, Kang Den. Ya. Oke, salam sehat kembali, maati. Bukan lagu na angin, Lesti, oh angin ya. Yang angin yang ngahiliwir angin pokok nama Tilesti.

yang sudah disiapkan mati ya. Setelah mati ada Ani Cidadali. Gimana An? Assalamualaikum Kang Den Wilujeng Enji. Hoyong nyuhun ke lagu Gelas Retak Hati Mansur. Kintun kausadaya wargi Sukapura hatur nuhun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Ani. Gelas retak ya. Enggak pecahkan, apa kono gelas retak ya. Dari Bang Mansur ada ya.

Dan berikutnya Evin Banten berbunyi begini. Wilujeng enjing keneh, tunduk keneh, Mang Den sarang Ice, kamari kamana tasum. Kemarin saya nggak pamit ya, saya ke Tasikmalaya. Semua daramang keneh, alhamdulillah sasat. Enak abdi ek ngarequest sabun mandi, cinta sabun mandi. Lalami-lami ibak ek ijen, aku nuhun jeng hampura pisan, den jeng izin punten. Nya di hampura jangan lah sekali-kali deh, sa cinta sabun mandinya.

Jaja Miharto, Miharja. Oh, Miharja ini nama Asia. Jaja Miharto, keren ngedengin Jaja Miharja ya. Aduh, oh Jaja itu Miharja, ay. Lain, itu Jaja Miharto.

Hasna Putra Cermat. Hasna Putra Cermat. Toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan peralatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat beralamat di Cibeuying Karangnunggal. Menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibeuying Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibeuying Karangnunggal menjual lengkap elektronik dan mebeler.

Oke, buat Teh Nining Kunjang, mudah-mudahan lagi mendengarkan Piraku. Ini terima kasih banget nih. Udah nyampe nih kirimannya. Selamat siang, sehat selalu ya. Buat si kecil yang sedang diasuh barangkali.

Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Tah, dengarkan nyai. Sok, jadiinkeun sia teh.
1: Eh, sok kitu.
2: Dan suci samanya.
0: Teh Nining di kujang manawi bari joget mangga. Mangga bari ngasuh murang kalina. Hey.

Hebat, hebat cintanya Jaja Miharja. Sami sereng cintanya Ajay. Bayangkan saja isinya gak dijual. Ini lemarinya malah dijual duluan. Hebat. Tinggal naik kayak Ajay. Ah, tinggal. Ya kita lanjut Matopan. Siang Aden, siang Matopan. Lagunya Dasi dan Gincu. Hebat. Dasi dan Gincu mulai kita cari dulu.

Kasih dan Gincu Roma Irama atau yang Revinanya. Revina Wenya. Mah Topan nih. Mai Cipokek, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Deden hoyong lagunya Debu, Debu Jalanan. Debu, Debu Jalanan mainnya. Oke, kita cari.

debu-debu jalanan yang Alisa ya. Mai. Oke. Okay. Mah Topan, Mah Ai, sekarang Mah Ros Rosita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Deden sama Mami Ica. Aduh, Kak Aing nyebut Mami. Apa kabar? Kabar baik-baik saja, putar lagunya dong. Aku sang padamu meren.

0: dari Evita Malanya nih.
1: Asal tahu saja ya, sebelum isinya lemarinya dulu Akang sudah jual demi Nyai.
0: Gaya Akang mah, gaya Akang. Sebelum isinya lemarinya dijual duluan. Hebat. Oke deh, kalau urusan Jaja Miharja nggak tahu, yang jelas bener apa enggak begitu ya. Yang jelas kita nikmati lagunya Revina kali ini.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang penting nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

dilanjut nih, dilanjut. Ada Teh Nining Kujang. Aduh, terima kasih Teh Nining sudah sampai nih segala sesuatunya. Terima kasih Teh Nining. Dalam kondisi seperti ini saya dikirim Teh Nining. Yang pertama saya buka nih buah gedang. Upaya nih.

Assalamualaikum, pagi menjelang siang Kang Den. Pagi menjelang siang, semua kabar? Kabar alhamdulillah sehat, ya. Semua sehat selalu, apalagi sudah dikontrol kan. Sehat ya Kang Den, alhamdulillah. Panjang umur, rezekinya lancar, selalu bahagia bersama keluarga. Lagunya Rindu. Lagunya Rindu, Rindu. Oke. Sudah disiapkan Tenining Kujang ya. Lagunya Rindu. Kita akan hadirkan dari Isdalia ya. Mbak Linda Oktaviani Sari, assalamualaikum siang Kang Deden sama TIC. Request lagunya Sabila Evita Mala. Salam buat semua, spesial buat Kang Deden sama TIC. Bertugas, makasih. Oke Mbak Linda, kita cari nanti Sabilanya ya bersama Evita Mala. Kata Maros Rosita, makasih ceng lagunya. Ah, makasih again Maharos.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes

punten ngan sabila-sabilane tete dua bila koma tilu bila tilu bila gandeng. Ya jelas lagunya sabila. Kenapa dua bila tiga bila? Kumaha ari kitu? Sabila-bila nanggas gandeng. Kita lanjut ya. Ada Teh Irma hadir, Teh Ceng katanya. Aduh, oke, terima kasih Teh Irma.

Satu berita kehilangan wargi. Telah hilang satu buah STNK motor Yamaha. Nomor STNK. Jet 6705 RS. Atas nama PD DMI Kabupaten Tasikmalaya. Hilang diperkirakan antara perjalanan Cikalong, Wakap, Bantar Kalong. Kepada yang menemukan barang tersebut, arah pengembalikan ke 1 Polsek Bantar Kalong, kedua ke Radio Sukapura, ketiga Kampung Biru RT 013 RW 006 Desa Wakap Kabupaten Kecamatan Bantar Kalong Kabupaten Tasikmalaya, atau kepada Bapak Dr. Andes H. Nurdin. Terima kasih yang kehilangan RS H. Nurdin.

Sudah saya baca untuk Teh Irma berikutnya. Oglek, assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi menuju siang. Siang menuju sore. Ya, sore menuju malam ya. Lagunya Tabir Kepalsuan.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bro, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek Terkini.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Bang Mansur, judul lagunya Pasir. Langkah kita ke 10.44, waktu kita masih cukup untuk lagu-lagu yang lainnya. Teh Irma yang minta lagunya Fata Morgana dari Amerika nanti ya. Indra CBO, semoga Anda puas. Tening Kujang, terima kasih. Yang lainnya saya ucapkan terima kasih buat semua ya yang telah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kali wargi.
1: Nyangkaken.
0: Pangli sareng isim kuring di acara. Gentraki Sunda, Gentraki Sunda. Sareng ijeng malihan sareng sadayana anu ngarojong di acara mangga. Anu bade aub dihaturanan di 08-1-222-8-1-0-1.
1: Mangga urang sasarengan.
0: Alas kitu Teh Irma.
1: Majeng keneman.
0: Sareng Bapak Tosin, Bapak Tosin mangga.

0: Ngaruna. Sukabura ever. Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai longsor terjang Cihaur Beti Ciamis, 2 rumah tertimbun dan 8 kakak terdampak. Sawah ratusan hektar tak produktif 5 tahun petani Pangandaran geruduk BBWS Citandui. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Dua rumah warga rusak berat tertimbun material longsoran. 6 rumah lainnya terdampak luapan air dan lumpur menyusul bencana longsor menerjang Dusun Cibulakan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis, Senin 11 Mei. Dede Kartini, salah seorang warga terdampak, mengaku panik saat mendengar suara gemuruh sebelum longsor terjadi sekitar jam 10 malam. Ia sontak melarikan diri keluar rumah sambil membawa anak saat air mulai deras ketika hujan besar. Menurutnya, sebelum longsor, air lumpur sempat masuk ke dalam dapur rumahnya. Tak lama terdengar suara keras disusul material longsor yang menghantam rumah. Saat kejadian, Dede berada di rumah bersama suami dan anaknya. Ketiganya berhasil menyelamatkan diri sebelum bangunan rumahnya tertimbun material tanah dan lumpur.
4: Soalnya ada sudah masuk air ini di dalam dapur.
5: Air lumpur.
4: Ya, kaget nggak lama. Langsung ada suara gemuruh, terus larikan diri keluar sambil bawa anak.
5: Habis keluar baru turun longsor ya?
4: Iya.
5: Jadi bertiga langsung keluar semua?
4: Ya.
1: Camat Cihaur Beuti, Nok Kursilah mengatakan longsor dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan aliran irigasi tersumbat rumpun bambu sehingga air meluap ke permukiman warga. Ia menjelaskan total 8 kepala keluarga atau sekitar 25 jiwa terdampak. 2 rumah mengalami kerusakan paling parah dan tidak lagi dapat ditempati. Warga terdampak sementara diungsikan ke rumah saudara terdekat. Selain rumah warga, sebuah musola di sekitar lokasi juga terdampak material longsor dan lumpur.
6: Tadi malam yang 21 ini sampai malam barat dari sini terus ini malam Selasa ya.
7: Ini penyebabnya apa Bu Cira?
6: Ini penyebabnya hujan terlalu tinggi, intensitas hujan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor beberapa wilayah dan memang ini terdampaknya ada luapan dari irigasi ya, irigasi tertimpa oleh pohon bambu sehingga terjadinya air melimpah ke yang terjadi di sana. Kejadian awalnya hujan, hujannya terlalu tinggi, kemudian sehingga itu pohon menimpa ke irigasi, terjadi longsor dan menimpa bangunan
7: penduduk. Ada berapa rumah?
6: Dampak itu ada 8 kakak dan 6 rumah, tapi yang 2 rumah itu sudah tidak bisa, ini ambruk.
7: Patah dan jangan tanah.
6: Sudah 5 orang dari 8 kakak.
7: Sementara ini dikungsikan ke saudaranya.
6: Tenak saudara.
7: Ini kejadian pertama kali di Dusun Cibulakan ini atau seperti
6: pertama
7: apa?
6: Pertama kali.
7: Antisipasi mungkin yang akan dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan stakeholder lain seperti apa?
6: Kita sudah melaporkan pemerintah kabupaten, melaporkan ke dinas ke DD, kemudian ke Dinsos dan ke dinas PUPR. Karena ada terdampak irigasi. Alhamdulillah dari PUPR juga dari PTD-nya sudah melihat langsung terdampak. Dan insya Allah ini karena irigasi Depok ini mengairi 2 desa, 3 desa dengan Sukamaju, sehingga akan dilakukan gerakan di Depok mungkin. Nah, sekarang kita mau melihat depannya, sementara airnya tidak langsung menimpa kembali ke pemukiman, kita dari situ ngomong. yang menghalangi aliran irigasi.
7: Selain rumah warga, Bu, ada fasilitas umum yang terdampak juga tidak?
6: Fasilitas umum ada musola kalau nggak salah. Musola itu udah tertutup aja. Di belakang yang rumah ambruk.
7: Masalah kecil kan?
6: Alhamdulillah juga dari dinas sosial, kemudian dari kalau yang disampaikan dari PBD, dari UPS sudah turun. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dan terbantu masyarakat. Dan juga dari kesehatan tadi sudah diperiksa yang terdampak. Kasusnya nanti bisa terobati. Jadi alhamdulillah kita sudah aman dan tinggal nanti beres-beresnya.
1: Kapolsek Cihaur Beuti Agus Predi Moharo mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan bencana longsor dan koordinasi dengan pemerintah desa, Koramil, Tagana, dan stakeholder lain untuk melakukan evakuasi. Menurutnya, petugas gabungan memprioritaskan penyelamatan warga yang berada di lokasi terdampak sebelum melakukan pembersihan material longsor dan normalisasi irigasi di atas permukiman warga.
3: Kita mengamankan dulu masyarakat yang ada di lokasi yang terdampak, kita evakuasi dan alhamdulillah sudah tempatkan di tempat evakuasi yang layak dan kemudian selalu kami menyisir terjadinya bencana longsor dan kami menyisir irigasi, menormalisasi irigasi yang berada di atas perumahan.
1: Puluhan petani dari wilayah desa Maruyung Sari, Kertajaya, dan Sukamaju, Kecamatan Padaherang dan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, mendatangi kantor Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS Cetandui, menuntut normalisasi sungai Cisel dan memfungsikan kembali alur atau saluran lama. Karena sejak dibangun tanggul 4 tahun lalu sampai sekarang, di kawasan itu seringkali menimbulkan banjir. Menurut perwakilan petani, Suroto, apabila hujan deras bisa menimbulkan banjir sampai merendam padi selama 1 bulan. Akibatnya, petani harus berkali-kali menanam padi, bahkan melebihi 5 kali tanam dalam sekali musim tanam saat musim hujan itu karena tanaman padi yang membusuk. Menurutnya, luas sawah yang terendam banjir dan berakibat gagal tanam padi setiap musim hujan itu mencapai 500 hektaran. Pastinya, kegagalan tanam dan panen ini bertentangan dengan program strategis ketahanan pangan nasional pemerintah Presiden Prabowo.
8: Saya datang ke sini untuk demonstrasi damai karena warga Marung Sari kan tadinya kan punya tanah produktif oleh BPWS, justru sawah tersebut dibendung ya, karena sebelahnya itu kan intinya itu rawa. Harusnya pembuangan yang tadinya sawah produktif itu rawa, justru dibendung. Otomatis tanah produktif tersebut, jadi sekarang hasilnya itu nol besar, Bu. Sudah terjadi hampir 5 tahun lebih. Masyarakat itu enggak panen. Biasanya kan panennya itu minimal itu 2 kali ya setahun. Sekarang sama sekali enggak panen. Bayangkan, Bu, orang tua kan punya anak. Anak kecil, anak yang sekolah. Mau nyekolahin gimana, Bu? Sedangkan program dari presiden kita, ketahanan pangan itu benar-benar harus ditingkatkan. Karena orang tua itu punya anak, membesarkan anak, dan ingin menyukses anak, tapi enggak ada modal.
1: Humas BBWS Cetandui, Rahmat, mengatakan pihaknya sebenarnya telah melakukan penanganan di wilayah Maruyung Sari dan Sungai Cisel meskipun terkendala keterbatasan anggaran. Dalam demo, warga meminta sejumlah titik rawan banjir diprioritaskan dalam pengerjaan dan hal itu sejalan dengan rencana yang telah disusun BBWS. BBWS sebelumnya telah mengajukan program penanganan ke pemerintah pusat, namun anggaran yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sehingga pekerjaan dilakukan secara bertahap. Rahmat pun mengatakan terdapat 5 poin kesepakatan yang menjadi prioritas penanganan. Salah satunya, mengaktifkan kembali alur lama sungai guna mengurangi luapan air ke area persawahan. Diakui, banjir yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan kerugian besar bagi petani. Banyak lahan pertanian mengalami gagal panen akibat luapan air.
9: Harapan dengan apa yang kita kerjakan itu masih belum sesuai. Jadi pada hari ini mereka, teman-teman dari Aksioma dan masyarakat itu menyuarakan bahwa ada beberapa titik-titik yang harus diprioritaskan pekerjaannya karena itu sebagai sumber permasalahan dan itu sejalan sebetulnya dengan kita. Cuma kita kembali lagi ke anggaran yang terbatas sehingga kita mencoba hari ini menyesuaikan mana skala prioritas yang harus kita dahulukan.
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam. longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
11: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.
0: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: KPID Jabar soroti dampak psikologis konsumsi media digital di kalangan generasi Z serta implikasinya bagi kesehatan mental dalam Global Public Forum bertajuk Broadcasting dalam Perspektif Psikologi. Kegiatan yang digelar di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung Senin 11 Mei itu melibatkan Universitas Sabah Malaysia UMS, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Bandung, serta lembaga penyiaran. Ketua KPID Jabar Adiana Slamet menilai media digital kini berkembang menjadi ruang yang membentuk cara berpikir, emosi, hingga perilaku sosial generasi muda. Saat ini, disrupsi teknologi dan informasi sudah sangat membahayakan, baik terhadap keselamatan warga negara dari perspektif psikologi, namun terhadap industri penyiaran seperti televisi dan radio. Dirinya menegaskan, generasi muda sangat beresiko kehilangan karakter akibat dominasi algoritma dan fenomena FOMO. Kondisi itu dapat mengubah pola pikir serta perilaku sosial secara signifikan. Ia menilai negara harus hadir melalui regulasi kuat untuk melindungi generasi muda sebab tak bisa diserahkan pada mekanisme pengaturan mandiri.
12: Ini sudah sangat membahayakan keselamatan warga negara dalam perspektif psikologi maupun membahayakan industri penyiaran televisi maupun radio. Pertama, rekomendasi kami, disrupsi teknologi dan disrupsi informasi di negara berkembang itu tidak bisa diserahkan kepada warga negara ataupun yang disebut self-regulation. Maka instrumen utama yang kemudian harus disiapkan oleh negara itu adalah hard regulation, bahwa bagaimana negara mengatur platform-platform global ini yang kemudian diidentifikasi akan merusak proses berpikir anak-anak muda. Yang kedua, pada konteks misalkan perubahan kurikulum misalkan di kampus gitu ya, bagaimana misalkan literasi digital tidak hanya bicara pada konteks science gitu, tapi kemudian bicara pada konteks implementasi. Yang ketiga, misalkan ini bicara pada tanggung jawab kita semua dalam konteks melakukan literasi.
1: Saudara, berdasarkan SKB 3 Menteri, pemerintah menetapkan Kamis 14 Mei 2026 sebagai libur nasional keagamaan kenaikan Yesus Kristus, dilanjutkan dengan Jumat 15 Mei 2026 sebagai cuti bersama. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now dan Kilas Radio tidak akan berproduksi dan kembali hadir menjumpai Anda pada Sabtu 16 Mei 2026, sedangkan Jabar Now 18 Mei 2026.
2: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
2: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
2: Genah merenas. Sukapura FM.

Berita kehilangan telah hilang sebuah STNK motor Yamaha atas nama PD DMI Kabupaten Tasikmalaya. Nomor polisi TNKB Z6705RS. Hilang diperkirakan antara perjalanan Cikalong, Wakap, Bantar Kalong. Kepada yang merasa menemukan barang tersebut, harap mengembalikan satu ke Polsek Bantar Kalong, kedua ke Radio Sukapura, ketiga ke Kampung Biru, RT 013 RW 006, Desa Wakap, Kecamatan Bantar Kalong, atau ke Bapak DRS H. Nurdin. Terima kasih yang kehilangan DRS H. Nurdin.

Aturannya teh Kim Odeng sono teh. Atuh nuhun Kang Den mani cenghar kawi jaipongan dipokeun. Sok atuh lah pameng. Hayong kawina teh daun pulus. Jai daun pulus. Daun pulus versi jaipong daun pulus maca. Aya Den pilari atuh. Ke orang pilari atunya daun pulus.

mangga nyakeun tati cucu kardiahnya. Kim Odeng, salajengna Andri Dewo. Assalamualaikum sampurasun adeden kali ijen. Tepang deui hoyong kawinna teh talaga reumis dikintun kae sadayana.

Salajeng neti maros Rosita, assalamualaikum ijeng hoyong lagu nate. Daun hiris sisi gawir, daun hiris maros. Ken orang untui ken. Mangga tanu mondot lagu daun pulus. Naruhun daun ya teh daun, rengsok nyangka ken.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
4: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
5: Tempat belajar hari ini.
4: Sukses di masa depan.
5: Sukses di masa depan.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel deh.
0: Naon ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermatsel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermatsel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh alalanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar. Lomari

pakaian, lemari plastik, spring bed, kasur busa, lemari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: mikä sen track itu deh.
1: Ya, sob.
0: Oke, mah topan lah. Waktu mitina
1: hati. Salajengna Yuli Cipanganten. Assalamualaikum Neng Ice.
0: Waalaikumsalam Neng Yuli.
1: Wah, Ibu, Ibu Yuli di Cipanganten. Teh Yuli di Cipanganten kanggo sadaya wae pendengar Sukapura spesial. Kanggo Neng Ijin wae cenanya anu nuju tugas satu nuhun lagu na ngarojong wae aku mahal aku ngarojong aku mahal kan atau yang ngarojong mah rojong ku awi rojok mun ku awi mah.

0: Sok urang kana lagu-lagu nu salajengna.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuk setukeran jengjengkol aing awas mah.
6: Lain panon wae di lain teh remati kepongko suku ge jadi tilu.
5: Mana?
6: Yeuh hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
5: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
6: Atuh urang edit.
5: Hayu.
7: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngager blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

mana nyeri nyeri nyeri ting. Jeng, siete cicing wae atuh. Pan ngawak-wak tuh tadi nyarita sorangan. Oh, nama tuh. Di mana ide Den? Aya kapan? Ngaja wae sih nanya rita. Lah gitu Den ah. Aduh. Yang jadi sorangan. Gampang sorangan tuh dah. Aduh. Kali wargi sekap dari kadi sarang urang di masar hari bang. Resa putar kira anak-anak. Wilujeng lason kasadaya napaturai. Insya Allah. Waktu sembada dongkap orang serangan deh. Urang tutup kubilah itu pikwal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio, Radio Sukapura. Sukapura.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Intensitas hujan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor dan memang ini terdampaknya ada luapan dari irigasi ya.
4: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning menukarkan ATM asli dari korban.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai jumlah pelaku kerusuhan Hari Buruh di Bandung bertambah. Sebanyak 8 rumah di Bogor tergerus Sungai Sindang Barang. Longsor terjang Cihaur Beti Ciamis. 2 rumah tertimbun dan 8 KK terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat debit air Sungai Sindang Barang meningkat dan meluap dengan deras. Akibatnya, 8 unit rumah warga di Kabupaten Bogor yang berada di bantaran sungai tergerus. Bahkan sebagian ada yang terbawa arus air.
6: Tidak hanya merusak pemukiman, derasnya air sungai juga menyebabkan tebing penahan tanah di sejumlah titik ambrol sehingga memperparah kondisi longsor di sekitar lokasi. Pemerintah Desa Ciomas bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor turun langsung ke lokasi untuk melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak. Langkah ini dilakukan sebagai dasar pengajuan penanganan dan pembangunan infrastruktur penahan tanah di sepanjang bantaran sungai.
7: Kejadian hujan yang begitu intensitasnya tinggi, wilayah Desa Ciomas telah terdampak ya banjir dan longsor.
6: Sementara itu, warga yang terdampak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat terdekat demi keselamatan diri mengingat kondisi tanah yang masih labil. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi longsor dan banjir susulan, terutama saat hujan deras kembali turun di wilayah Bogor dan sekitarnya.
5: Dua rumah warga rusak berat tertimbun material longsoran. 6 rumah lainnya terdampak luapan air dan lumpur. Menyusul bencana longsor menerjang Dusun Cibulakan Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, Senin 11 Mei.
8: Dede Kartini, salah seorang warga terdampak, mengaku panik saat mendengar suara gemuruh sebelum longsor terjadi sekitar jam 10 malam. Ia sontak melarikan diri keluar rumah sambil membawa anak saat air mulai deras ketika hujan besar. Menurutnya, sebelum longsor, air lumpur sempat masuk ke dalam dapur rumahnya. Tak lama terdengar suara keras disusul material longsor yang menghantam rumah. Saat kejadian, Dede berada di rumah bersama suami dan anaknya. Ketiganya berhasil menyelamatkan diri sebelum bangunan rumahnya tertimbun material tanah dan lumpur.
9: Sudah masuk air dalam dapur.
8: Air lumpur.
9: Ya, kaget tidak lama, langsung ada suara gemuruh. Terus larikan diri keluar sambil bawa anak.
8: Camat Cihaur Beti, Nok Kursilah mengatakan longsor dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan aliran irigasi tersumbat rumpun bambu sehingga air meluap ke permukiman warga. Ia menjelaskan total 8 kepala keluarga atau sekitar 25 jiwa terdampak. 2 rumah mengalami kerusakan paling parah dan tidak lagi dapat ditempati. Warga terdampak sementara diungsikan ke rumah saudara terdekat. Selain rumah warga, sebuah musola di sekitar lokasi juga terdampak material longsor dan lumpur.
3: Intensitas hujan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor. Terdampaknya ada luapan dari irigasi ya, tertimpa pohon bambu, 8 kakak, 6 rumah, tapi yang 2 rumah itu sudah tidak

0: evakuasi yang layak dan kemudian selalu kami menyisir terjadinya bencana longsor dan kami menyisir irigasi, menormalisasi irigasi yang berada di atas perumahan warga.
1: Emak-emak warga kampung Raksabala, Desa Ramasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, menggeruduk sebuah rumah kosong yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika dan obat-obat terlarang. Aksi warga dilakukan sebagai bentuk protes lantaran resah dengan aktivitas mencurigakan yang disebut-sebut telah berlangsung cukup lama di lingkungan mereka.
2: Dalam aksi tersebut, warga juga membakar sejumlah fasilitas seperti meja dan kursi yang berada di dalam rumah kosong tersebut. Selain itu, bangunan itu disegel menggunakan kertas bertuliskan penolakan terhadap peredaran narkoba. Perwakilan warga Apud mengatakan aksi spontan tersebut dipicu karena masyarakat sudah kehilangan kesabaran terhadap dugaan aktivitas peredaran obat-obatan terlarang di lokasi itu. Saat aksi berlangsung, warga juga beberapa kali meneriakkan seruan basmi narkoba sambil bertepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut.
3: Warga RNO itu sudah sangat resah, ada bulan-bulan narkoba di sini, Pak. Ini sudah hilang kesabaran.
2: Sementara itu, Ketua RW setempat Nung Kartini mengatakan keresahan warga semakin memuncak karena khawatir para remaja dan pemuda di kampung tersebut ikut terjerumus mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nung meminta pihak kepolisian dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti dugaan peredaran narkoba tersebut agar wilayah Haurwangi terbebas dari peredaran narkoba.
4: Lingkungan kami bebas dari
1: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
5: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, jumlah tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung bertambah menjadi 13 orang.
6: Beberapa waktu lalu, Polda Jabar menetapkan 6 orang pelajar sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung. Namun penyelidikan kasus tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Ini dibuktikan dengan jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut yang semula 6 orang, kini bertambah jadi 13 orang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ade Sapari mengatakan, aksi tersebut diketahui dipimpin oleh tersangka berinisial RR alias MP yang bergerak di wilayah Bale Endah dan Banjaran Kabupaten Bandung melalui kelompok bernama Selatan Ayaan. Ternyata kawasan Cikapayang, Taman Sari, Dago tersebut telah dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan aksi kericuhan. Lebih lanjut, Kombes Ade Sapari menambahkan, pihaknya masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain.
7: Yang dominan adalah kelompok Bandung Selatan Ayaan, yang membawahi adalah kelompok mengatasnamakan kelompok Bale Endah dan kelompok anarkis Banjaran. Kelompok-kelompok yang lain masih didalami, tetap masih kita mendalami pelaku-pelaku lain yang tentunya akan bertambah untuk dilakukan penegakan hukum.
1: Tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus 2 pelaku ganjal ATM lintas provinsi Selasa siang. Dengan menggunakan tusuk gigi, pelaku menawarkan bantuan hingga menukar ATM. Saat korban panik, kesulitan memasukkannya ke mesin. Bersama pelaku, petugas mengamankan sejumlah kartu ATM, tusuk gigi, handphone, hingga mutasi bank yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga 69 juta rupiah.
8: Pelaku yang berjumlah 4 orang terlihat tenang dan ikut mengantre di belakang ibu-ibu yang tampak panik usai kesulitan memasukkan kartu ke dalam mesin ATM. Salah satu pelaku kemudian berlagak menawarkan bantuan, namun justru menukar ATM korban dengan kartu yang sudah disiapkan. Saat korban bertransaksi kembali, pelaku pun kabur. Sementara sejumlah rekannya mengamati PIN yang ditekan korban hingga akhirnya rekening korban dikuras. Berbekal rekaman CCTV, tim khusus dari Satreskrim Polres Cirebon Kota bergerak ke Jakarta Utara dan berhasil mengamankan 1 dari 4 pelaku di sebuah tempat kos. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan seorang wanita yang menjadi penadah uang hasil kejahatan. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan maraton dan ditahan di rutan Polres Cirebon Kota. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ganjal ATM ini ikut dalam antrean dengan peran memberikan bantuan, mencermati PIN, hingga mengawasi keadaan. Bermodalkan tusuk gigi, para pelaku membuat kartu ATM dengan kondisi normal menjadi sulit dimasukkan ke mesin ATM. Bahkan, kawanan ini sudah beraksi di 2 lokasi di wilayah Cirebon dengan total kerugian korban mencapai 69 juta rupiah.

0: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning. Kemudian kita mengamankan lagi satu orang yang sebagai penadahnya di Jakarta, ya, jadi dari hasil pengembangan. Adapun modusnya menukarkan ATM asli dari korban dengan ATM yang sudah dimodifikasi.
1: Saat ini, petugas masih melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi. Petugas menjerat kedua pelaku dengan pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.
2: Saudara, berdasarkan SKB 3 Menteri, pemerintah menetapkan Kamis 14 Mei 2026 sebagai libur nasional keagamaan kenaikan Yesus Kristus. Dilanjutkan dengan Jumat 15 Mei 2026 sebagai cuti bersama. Sehubungan hal itu, Jabar Now tidak akan berproduksi dan kembali hadir menjumpai Anda pada Senin 18 Mei 2026.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
4: Klik and play sekarang www.radio.prssnijabar.fm.
5: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
6: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.
7: Hasna Putra Cermat. Hasna Putra Cermat. Toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan peralatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat, beralamat di Cibenying, Karangnunggal. Menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibenying Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibenying Karangnunggal, menjual lengkap elektronik dan mebeler.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah beberapa hari kita meninggalkan Anda-Anda semuanya, sore hari ke-13 di bulan Mei 2026, alhamdulillah kita bisa ditakdirkan lagi untuk menemani Anda kembali di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Merenang Arena. Sampai dengan pukul 17 kita bersama insyaallah. Kabar baik ya, menyertai Anda semuanya. Sim Kuring juga sore hari ini dalam keadaan sehat lahir dan batin. Gimana rasanya ditinggalin? Apa yang Anda rasakan? Jika percaya, pasti ya biasa-biasa ya. Jika kau cinta, cepat dekat tubuhku. Jika beda dengan nyucu yang beberapa hari memang ini nges gering. Beberapa hari memang ini nges gering. Alhamdulillah sehat sekarang ya. Sim Kuring sehat, keluarga sehat, pada semuanya. Pada sehat semuanya gitu. Tiga jadwal minggu kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu ya bisa hadir tuh. Sambung Senin Selasa kan jatana libur. Nah, sekarang kita ngobrol lagi, kita bersama lagi. Tentunya monggo diundang, dipersilakan di 0812-2281-101 atau biasa isi absenannya di postingan Facebook. Sudah ada postingan terbaru, monggo silakan. Berdiri dia mangga, diri itu mangga, terserahlah.

komentarnya udah banyak yang pengen di arah absen. Cina Facebook lainnya orang absen. Atur nuhun Sabila Putri ngiringan. Deni Adul hadir jeng siang menjelang sore. Salam orang Lewi Gede. Mapian Piana Risman hadir. Gaskeun Rizkan Kim ha gaskeun ya Kurniasi sok gelebarkeun lah sakar reunang kieu ya. Putra Karisma ko hadir, Mayira hadir, dari PW hadir tengah radio tapi enggak apa-apa. Dan Encing Acoela gaskeun mang. Mai hadir, Lia Fitria selamat siang hadir gaskeun, Idiw hadir, Mai Alfiah hadiah. Ayo Om. Hadiah apaan? Mahdian hadir, Mang Omet Trail absen di Westbrook Hungkul. Sekarang aku lagi worried about kuota, sabar ceng. Nurjana hadir, kangen karena suara aman. Madapa hadir, Rapli Rizky hadir, Eda Sueda, Sosetia Noho. Wamane, Kira Lawak, Kirawing, Sengol, Maknut hadir, selamat sore. Dari Facebook, selamat sore, Matoha hadir. Neneng Kujang, Waalaikumsalam hadir. Kakek Salim ngeluan dia yang lagu Halilintar sana karena tam-tamna nana serada pakuas serate kurleng naon kurleng leh dia ngalayep kita nanti kalilirkan yang bersin, ayo bersin. Kode, Waalaikumsalam hadir. Teucu Jaiter hadir. Amar siang hadir. Idi, Waalaikumsalam. Adi Dewo sehat, Pak Guru kamana wungku balaga nunasa kelengitan dewa sora amang seminggu. Gaskeun laguna yang ku sayang persis salawat ya. Uing Lila tadi stasiun Kera Conong eta Andri basa pe Jumaah. Pira ku uing ceng ngaclog heula ya. Ngetem heula si kareta teh Lila di Kera Conong. Ma Pikri sore, Maidan sore hadir lalakona dianto siap. Majipa B aja, emang tiwana gitu kepo. Ayo. Kepo ye. Lanjut ngawinkeun budak nu gede. Lanjut sim kuring pisan gitu lanjut. Kan lanjut tak ya dua. Kakak pertama, kakak kedua, nah kakak kedua akan nikah nama di Malang, udah di Jawa Timur domisili, nah lanjut nuka dua mah. Kebeneran pas akan nikah teh tuh bisa hadir, anu kaditu teh ukur emak, jeng lanjut ka hiji, jung we ceng teh emak, jengnya jeng AA, ke we ceng teh abima di Jakarta, pas resepsinya di pas resepsi di Jakarta. Semuanya teh hadir maksakeun we ini eta. Firdaus hadir hudang ngaleyep suguhan kolok sampu asa yang diadu sih. Eta geus aya di kolok sampu hampir keur kuriak si Firdaus. Cynthia Waalaikumsalam hadir, Pak Queen hadir, Haji Subro wahai kekasihku. Lain amang kuatan naik kereta serayu orang mentu nyebut cadu bisa suatu saat orang naik deh tapi kerana PKI nama mung deh iwe nyeri sawak awak paraga. Kenapa kita naik kereta? Jadi gini ya, lesim kuring itu satu jungan gitu, ngan gitu kita menghargai lanjut kakak kaiji ke Jakarta orang karena kereta gitu ameh ngirit gitu kan ngiritnya. Hitungan lanjut sim kuring ngirit sana ongkos kereta kan hanya 63.000 untuk ekonomi nusrayu berbanding ejeng karena budiman 125.000 tuh diperhitungkan lanjut teh di stasiun Jatinegara ka Imah Adi terus aku maha gitu tuh dihitung keserinan lanjut uing jadi bukan lanjut gua kan sering ke Bandung. Sering ke Bandung, beliau sok biasa naik kereta. Di stasiun kanu dituju teh beunang ku leumpang. Kan ngirit beberapa puluh ribu dibanding kana elep jeung kana bus. Nah ieu ka Jakarta disaruakeun lanceuk teh. Keune cenah di stasiun Jatinegara nama sina diteang cenah ku Adi. Kitu lalakon teh. Nya sok tenan naon bari hayang nyobaan numpak kereta deui. Beli tiket bertiga kan 63 kali 3 kan
murah sampai Jatinegara. Di Jatinegara ke Kampung Rambutan. Kan posisi Adi di Kampung Rambutan. Imah nate di Jatinegara ke Kampung Rambutan. Naik Grab. Ya naik taksi online harganya itu 66.000 ya. Yang serius ya. Posisi waktu maghrib, ya, pesan taksi online nggak ada yang nyangkut-nyangkut. Ya. Tenaun temenang wae driver gitu ya. Soalnya kerjaan sibuk gitu ya. Sore wae kumah, sore pas turun di stasiun deh. Tah kieu ceng TA. Wayahna ceng TA orang kena angkutannya, karena taksi gelap kan banyak di Jatinegara gitu. Nawarkeun. Minta 100.000 ulah cecekan cecek ulah 100.000 ulah cecek sok cecek tungguan anu online ditutungguan wae nyamper gendai calo itu teh sok waninya berapa cecek gitu sok ah cecek tak anu negona bayi cecek 70 kalah tungtung nama cuman emang 70.000 teh bertiga gitu. Nggak dipikir-pikir udah, coba jauh. Dari Jatinegara ke Kampung Rambutannya ke tempat Adi, perjalanannya itu 1,5 jam. Kan ku macet, dan menaik deket, medeket. Ngan peda ku macet. Ente, begitu, kukul itu kalancuk. Ante pun betok bahas balik, abis mereka nabus yang terbalik. Mau ngai ngecek udah ke stasiun jauh. Atak balik nau karena bus eh. Gusti. Nah itulah lalakon perjalanan itu kan karena kayak kudu dituluman heula. Sebelum kita tahu apa yang terjadi gitu kita masih ancrub heula. Sebelum apal jerok nalewi gitu ya. Sebelum apal jerok nalewi, rek apa jerok kumala muntuh di tuluman gitu. Matanya di tuluman deh gitu. Kita mau pengalaman. Nah gitu, ya kegiatan Sabtu nama dah. Ya biasa lah ngaran lagi di hajat. Dan pedar ada di kota gitu hajatnya. Parasmananana segala ayah. Itu di video. Tanyain video soalnya naon rudet. Itu tenang gitu ah keraya karudet gitu. Mangga kakek Salim entar lagu nang nanti kita ngobrol lagi lah gampang.

Ari Pok teh. Saya di borongan Goromola nyekir letikna atau lagu Halilintar. Jadi yang kata tadi umurkan po isuk, tadi umur, tadi unurkan. Maksudnya aku mah. Dari postingan Facebook abjanannya selamat sore Maji hadir gaske. Abijar manto manco anyai api pudin hadir gaske. Yupi aja teu hadir nuju Usrip. Oke, okay. Gunsa Pero gaske. Rino Azmi hadir cik dumur amang naon ngaranna ngaheler atuh. Epi Wijayanti gaskeun, Aspa Fitriani hadir, saya motor gaskeun, Madua Putra gaskeun, Ila Nursila hadir, Repa malah hadir hadiran, Uing Didina, ya Abah hadir bisa ngangguruan Abah. Bika Nuril hadir, Sahrul gas, Rahma Ajija hadir, Amar Juki hadir, Pianti hadir, ya udah segitulah.

kegiatan hari Sabtunya, kan hari Sabtunya itu acara resepsi ya, resepsi pernikahannya sengaja kita nggak bikin apa, nggak bikin video-videoan kayak gitu lah, nggak didokumentasikan. Karena lagi nggak enak gitu, lagi nggak enak hati, lagi serba salah, ngalengkah gitu. Ulah nanya ayah nao.

0: Pokoknya sepanjang Sabtu kan cuma update pagi-pagi waktu sarapannya. Kaburang naken ya tuh betah gitu sama rasa melang, rasa ah gitu lah. Tuh bara retah. Acus dah ke ciri cetuk dari Iwas Halim duh lagu Halilintar. Cetuk Iwas Halim ger lagu Halilintar. Saya jadi boroan gromolan. Mati andri, assalamualaikum, salam, sore marathon, doing hadir biasa bari ngaput, oke. Okay. Dadogar, selamat sore. Gaskeun lah, wat leungiteun amang sedih abi. Teu ngadangu amang di udara sehat wa amin. Ada teu nanaon ukur aya acara kula warga da teu gering. Pak Al hadir aman di daya aman, alhamdulillah lancar. Cuman aya rasa teu betah hate wungkul gitu. Mamila Cihuni, waalaikumsalam hadir. Pak Mumu, kunon amang teh menyebat lewang naik eskalator lagu Air Mata Darah. Yuk, Kak Pak Mumu, lamun ditingali gitu. Mata lewang ada emang luhur. Berapa belas meter gitu pas ningali tihana belueng. Jangkung, luhur gitu. Lamun misalkan kudu naik tangga biasa. Datang kalur temu ati ngalungsar. Emang disediakan anak ada eskalator, ada tangga biasa. Lewang ya pokoknya, ada tinggi, tinggi banget. Ada mungkin 20 meter ada lah. So ada yang pernah nincak ini gak? Ya, di terminal Kampung Rambutan yang ke ini. Naik karena LRT. Di atas kan ada stasiun LRT, jajab si kakak, jajab kakak Neja. Di antrinya tuh nyorang eta. Lewang aslina. Lamun kudu turun deh karena tangga, kena turun tangga teh sanggup. Entah cek adi dia pulang karena lift gitu. Meskipun lift bukan prioritas untuk orang jajag. Lift mah hanya untuk orang-orang anu ya cara retup, cara rompok gitu. Enggak sekarang kalau ada mung ceng di uing ada mung ripuk. Majipan ada abi karek balik di Jakarta kerneangan kosan si tete gawe di rumah sakit Siloam Jakarta Selatan alhamdulillah. No kamari diri RS CM beres ke tanggal 23 alhamdulillah babari. Ambil sarua we emang naik Bandung Jakarta padahal naik Transjakarta murah. Teu apal mun apa mah. Teu apa kan tara pernah make. Pake we cenah kartu Tranu abi. Da percuma masih make kartu geura teu apal teu belul. Belum pernah gitu. Belum pernah nyoba. Makanya bawa cuyang ame terude jeung bebegog ini sorangan atuh kapan boga kabogo aja ya tuan nyun mate cuyang kergering tapi fokus bebegog jeung ini sorangan kapan boga kabogo kabogo akan kergering gering dan munjak jagma. Eli Sulastri hadir hayu gaskeun laguna jauh kau pergi. Pakuin kalau biak waktu ongkos hampir jadi anger awak ripu waktu jadi lila deh lila. Asa mending naik kereta Pangandaran sekalian 275.000 tapi eksekutif ngeat dengan ingin akan budiman. Mata kurang nyebut ntwe cadu sok bayangkan di Tangerang naik kereta kaduri Senen Tasik waktu jadi lila makin capek. Karena kan kita mau tahu jerona luwi lamun orang tetelum tak gitu. Kadinya we. Andi dewanya naon tuh nelfon yakin sobong dah uingnya piling. Amang kana kareta pasti kadia ngaliwat mun kana kareta cek ABG. Orang bareng kana motor balik na. Beramun bisa makan abas we. Sok murah jebat tereh tera macet. Tebelul. Tebelul tak apal naik tak apal turun. Ngamun uing sasa bekala ini ke Tanjung Priuk. Halilintar, halilintar. Ide kebayang kene si Junet belengap na basa versi eleh hula kene. Suara berat tertapai. Irgi mang naik serayu tenyobian nasi goreng anu hargana 33.000 aya pramugari wat geulis sek make bondo henteu beureun amikiran nasi goreng Irgi hayang udud weh teu bisa udud maka dari Maajam hadir kakek Salim lain ayeuna dikawinkeun teh pernah panggil jeung uing mang heg uing teu ngado enggak belum pernah ketemu jangan bilang soalnya teu pernah kalembur sih. Dulu kalemburna keur gadis kene. Baik, teu naik sok inget baheula keur SD, keur kenaikan kelas ka panggung hitar tina balukang atawa artis musik tina son make lampu disko. Acuh, sasare mah di jero asli. Naon atuh kuis mandar. Ayo gila ki acus. Rayuli Cipanganten sama salam lo amang Kang Osadana welah laguna jantung lama-lama atur nuhun. Mai Cipoke laguna andai tak berpisah nanti dianto. Donga Messenger Herni hadir selamat sore lagu berikutnya.
1: Aduh mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Hasna Putra Cermat.
4: Hasna Putra Cermat.
5: Toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan peralatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat beralamat di Cibeuning Karangnunggal. Menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibeuning Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibeuning Karangnunggal menjual lengkap elektronik dan mebeler.
6: FM.

0: Andai tak berpisah, pilihannya siapa dan yang aku? Absen Facebook lagi.
1: Ada Mbak Lala.
0: Selamat sore Umi Or. Ayo Anwar Wasiaga. Ririn Siti Mawadi. Nur Laila hadir, Kim Hadul hadir, Siti Wayuni hadir, gaskeun. Mama Cahaya hadir nyimak, mau ngechat sibuk song apa-apa. Ataki Rafandra Alfariski hadir, Majia Matejia gaskeun. Udah. Udah ya? Dari Facebook lagi Yulia Jati, selamat sore. Misal, poikum salam, dunyu nyimak sambil beberod hanupis. Hanupis. BMB anu elpuna prat memuncangan montong nanya ku naon ari aing de cerdas apal ku naon. Untuk daya kana tangga maripus ya uing 2020 nepi ka 2023 tangga eta mah ngapoe katincak nya naon gawe ya. Aku kan 2020 2023 teh barengan jeung uing di karang nya naon gawe coba 2020 ke 2023 setangga eta katinjak ngapoe ceria sing ya. Da asli nalwang luhur si Neng oke kan disuruh itu kan ku tante coba Neng cina naik LRT di etan ke si Neng. Alhamdulillah sampai ke Serang dan naik

Mak Aira hadir, Mak Kiki hadir, Kakek Salim lain gitu Ki Aji jeung KBM yang berarti bawa kenangan indah ke leutiknya. Pas kakek dong bawa kenangan indah ke leutik, telin ieu mah kenangan buruk ke leutik. Jadi engke teh jikan ngajurungkeun beda basa maota tengah hadiran Ki Ujang mah keur uing gering remen ngalongok babaturan teh. Insyaallah kita nyambur acus nya pulang siaran jalan kapalahlar nyambur acus ya ka rumah heula meureun ngaetan heula ade langsung gas pokoknya murus salat magrib di Ujang ya. Murus salat magrib di Ujang RH soalnya pengajian tahlilanana ya dilangsungkan setelah azan magrib. Jadi orang berangkat ke dituna ya untuk orang ngurus sholat maghrib. Ngurus sholat maghrib di Ujang RH. Cus ulah lila gitu ya. Siap di jam 5 teh kudu siap. Jam goreng langsung gas. Bubar siaran deh. Langsung nyamper acus. Usep Rumaya hadir, Indra Dogar gaskeun, Nuri hadir, Yudai Permana gaskeun. Jauh kok pergi, lagunya nyangakeun.

Kau pergi, lagunya yang akan yang minta. Selamat sore Mariski, oyong lagu Sajadah Merah. Pakuin dulu dengan sorangannya Mang Acu sehat kudu dijemput tuh bisain karena motor. Teta. Matak perlu campur tangan SIM kuring, campur tangan teman-teman yang lain. Kalau Acu sayang kabawa gitu. Teta. Jadi poinnya teh eta acus mah. Teuna naon yeup cenah uing mah bisa milu ka mana-mana ge hayu asal teang. Asal bawa uing kana motor teh eta acus. Ya kita kan sayang. Sama acus sayang sama teman-teman yang lain gitu. Makanya jadi bukan urusan acus tulu dengan bukan. Jadi urusan nanti acus teu bisaeun kana motor eta. Bisa mah bisa ngan melang gitu. Ngan melang kan pernah mah motor gagayaan ngebonceng Nyi Ipa kan di Balabu. Nyi Ipa teh hangeuk teuing teh aing di Malaysia aja. Mata kajen SIM kuring anu berkorban gitu. Ngorbankeun waktu teu SIM kuring kana Ujang RH. Jang acus teang acus sampeur. Teu Ujang kan BMB, teu BMB bule gitu. Demi apa? Demi gitu, demi sekawan-kawan ini. Demi pertemanan-pertemanan ini bisa ngarariung teh. Masih pun enggak lengkap gitu. Enggak ada bule, mungkin enggak ada emon. Soalnya kan nu jauh mah karunya gitu. Jadi nu deket unggul nu di eta keneh. Fokus anu terdekat tunggul gitu. Kanggo acara engke wengi. Acus boga wingi lagu kenangan luka lama tinyi tasa puter embung. Ya cus, damun bisa mah acus kana motor moal ngabarabekeun uing, moal ngabarabekeun batur. Jius, jius ya motor ayah, cus. Puntenya cus, dari beja kenda kanyataan anak acus atau belul kana motor. Ada kerelakan ya uing nu berkorban. BMB tak lagu ye, ek anu DJ nongkrong di kafe Pasanggrahan deket basisir ning pelayan mikeun pesenan buukna ka amuk uing, ka amuan kuing ek anu diburu manot sengit sampu emeron sia. Ce aing teu pasir anak-anak dua. Are pak teu sengit sampu emeron. Apa di mana anak-anak dua? Amar acus mah sami sareng abi ta model Amar gitu belaan ku idiu disambur. Kakek Salim eus sore kene bisa kos basa di acus ari tahlilan di masjid urang ka imah mata kurti balala jo versi. Pakuin oh begitu semangat belajar motor metik namang acus mungen. Trauma, traumaeun. 277 mata paur gagaleongan mamotorna acus maka de kudu dikawal tuh kan saya tetangana meunang ye mata Nyi Ipa pernah di Balabu oke okay, kan Nyi Ipa teh buncelik kaki acus di Balabu. Ide uing elen teludeng nangan jalana goreng peting manunya ngomong sieun teh ide. Acus mun kitu da sakalian nyanak motor kalau di amak kujikan aing. BMW mun aing nganak si Ipa gablek salah ge gada gitu lah. Acus eta kangge ku ayeuna mah kajen jedog eta keneh kapanan uing nu rela berkorban ya kajen diteang ku uing kan gitu. Ini lagu terakhirnya biasanya lagunya kemarin sampai tuntas karena 15.08 kita kumandangkan azan asar.
Selamat menantikan waktu asarnya. Setelah sholat asar tentunya langsung gas lagu-lagu pop Indonesia. Pak Queen mun diajar tebetan mah acus pas Eka imatenya beloknya mudun pas ka sawah deh, matak mending ulah. Mane kena muruhkeun lah. Selamat menantikan waktu asar. Selamat menjalani ibadah saat asar. Semoga ibadah saat asar akan kita laksanakan.

0: Dicer Macel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Dicer Macel sedia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke Dicer Macel, sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jawa.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atuh baneh teh kudunya akan menjadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

Selamat sore guys, kita ngobrol lagi saudara-saudaraku. Hari Riap ngobrol. Kumpul lagi, tema obrolannya ini untuk para pasangan ya. Untuk yang adud sama jendes mah dangeken we. Atau mungkin bisa cerita ketika dulu masih berpasangan. Cing ketika tidur bareng. Tidur sama pasanganmu gitu ya. Sakasur saranjang. Pasangan sok meluk tara. Atau kamu sendiri yang meluk. Kalau meluk dari depan atau belakang. Jadi tema obrolannya adalah ketika tidur bareng. Ketika tidur bareng, suami istri kan pasti tidur bareng ya. Nah, ketika tidur bareng, cing, osok pelukan tara. Yang inisiatif meluk siapa, suamimu atau kamu nih untuk istri? Untuk yang lelaki yang mau bercerita, yang inisiatif meluk istrimu atau kamu? Monggo, waktu dan tempat dipersilahkan, saudara-saudaraku.

Selamat sore ketika kalian tidur. Sok pelukan tuh. Nah, yang berinisiatifnya saha, suami atau istri. Peluknya depan atau belakang. Kakek Salim. Buan uing pengikut bahan pengikut pasukan ngajingjing kolor. Di barang prakawin tapi kayaknya duka karek sabara kali sare sakasur. Tapi alhamdulillah na rumah tangga teh secan pernah ya dua poena pabaeut-baeut ari arek eta mah sok paanteur-anteur kadang jika nu nganteurkeun kadang uing nu nganteuran. Baru jadi jarang, bukan jarang ya. Jadi hanya ketika beraktivitas gitu ya. Poin-poinnya. Karena pengikut paham enggak jingjing kolor. Beres jingjing. Pindah ke kamar seserangan. Ling-ling selamat sore. Umi Bulut pasti suami lah yang duluan. Bagus. Acus osok atungan lolo mana ti tukang uing mah dapareu-pareu meungap. Pagebos-gebos. Cenah beta patanggep-tanggep ngeah nu pugu mah urang jaba eungap. Pagebos-gebos ra bisa es. Cek acus ya. Coba yang lain para kaum lelaki atau para kaum ibu-ibu namanya cara dicingu aja.

Besok tuh Anda pelukan. Ketika tidur ya. Ketika tidur bareng. Beda kalau pengikut paham jingjing kolor model Kang Salim. Ya otomatis gak pernah kan, karena tidurnya terpisah. Gitu kan? Bani Iban osok ang abi mau ngawangi pamajikan sok ngamimitian ang meluk beri obo. Sok siun sakabeng maang abi mahek teh sok ungap ning ay dikekepan teh. Tami jika nosok ngambu-ngambu kurang jadu ungapnya linu tapi betah aja. Eta geus ngambul-ngambul ukur. Sadunya eungapnya linu tapi betah. Itu jalani lah. Marton teh mah cerita uing mang. Bareta mah keur can boga budak. Osok ku pamajikan. Sok pamajikan sok meluk ti heula. Mun arek sare teh bari nyok kulit beuheung, bari digereleng-geleleng ning nepi ka sasareana. Tamun aya geus boga budak sok uing teh heula nangkep teh. Cicing lah redang cek jikan teh sok disalah sangka nyangkana tere kikituan. Padahal rek nganggo bungkul uing teh metere sare. Aduh kasih paham dulu sebelumnya. Jadi biar tidak nan biar kadi tidak kalinya wae arahna. Disangkanya dari gigi tua. Cici gak redang. Dua tujuh tujuh. Ari Abima ningali heula baju na. Mun di dasar daek meluk. Tapi mun ditinggali sare make lepis. Kajian kaya sare di luar. Aing lebet piraku tuh pemajikan sare bet make lepis. Alamat narek ini kemana gitu sare make lepis. Emang ada istri yang begitu tidurnya pakai lepis? Kalau pakai training leheng gitu leheng. Ingat tuh pemajikan Kang Bahar ngaran samaran itu orang itu orang gara Cina. Deleh pemajikan aing sare cuma pakai training hampir rek polis. Iya tidur make lepis eta sakacida. Urung datang semua senang urung berjuang. Berarti teteh menolak secara halus untuk didekati ya. Apa sih ya? Ya bener mending tinggalkan sare di luar ya. Saya enak kursi lah. Urung gacor. Bejeng anger teteh ditaongan heeh. Naong ka kamar teh sugan robah. Ya gitu kan? Ayo ditawangan. Ek berharap digeroan kan? Berharap dihiapkan. Hiap aja bawa di dia. Jadu siasa karap-karap. Andi Dewo, ah osok mang. Tapi lamun budak tos tibra. Sok ngamuk mang apalun mah kadang jikan kadang abi. Tapi lamun paharep-harep mah sok rada ungap. Ungap ngarenghap pokona nu gaji mati tukang. Suku disolempangkeun sabeulah pokona bulan. Hampir ulen Sukaraja. Suara. Cuyang, ah ngobrol kenaun itu sok nyanyiar pimuring kakeun. Dengerin, dengerin ya wak. Kan iwa nunggu si iu. Supaya nanti jadi pelajaran bahwa kau ketika tidur jangan pakai lepis. Buat hampir kini jalan-jalan dan pakai lepis. Cerni Nuriati Taramang abima terap pelukan. Arari ngap. Malahan memunsi meluk esok dikepeskan. Tara bisa bobo abima. Nggak ada dak paranas menaik si A.A.T. Har.
Acus dah ke tangton, awak bawa masuk saralah sangka mau dipeluk. Temeruk nanti rekit itu je lah. Dajek jika nuing teh, hek dek kawan dok kita sahurung, nyingkat. Sudah gitu. Sudah gitu ke Senandara. Voltase, nah. Marto not dilepis gitu. Itu tek sare. Bobby sing impi kabula kota. Kade. Bisi pamajikan dilepis. Rek sare. Bekalan duit. Ya, bisa ujang ongkos.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal 157.
5: Kita lanjut lagi ya obrolannya ketika Anda tidur. Tidur sama pasangan, tidur suami istri lah. Osok pelukan tuh. Osok dipeluk tara ke suami atau ke istri. Majam tara abi mamang secara suami abi lintu hari abi kecil ar ngap. Kade atuh. Kade bisi penye. Bakuin pokana asa leungeun tong ditinihan sirah we mah. Sumpah pegel sok mati rasa. Pegal nage, sumpah pegal na hari lila ma, hari awal masa so sweet. Paling 3 menit kuat na. Tadi tu nama gelisah lesot deh angin. Ya, cenar ngapa cuyang, dipesek dong biar gampang. Acu seumen make training bahanan cai bisi haus keur sareng ngimpi poli. Eta sare dilepis. Matak bahanan duit mang. Bisi pamajikan ngimpi init ka kota kada. Eueuh ongkos keur non eueuh keur ongkos bos. Marton, dajikan uingat tuh bogen calana, komo lepis sembuhan santri. Di samping itu di dasar mun eksarete. Tapi kudu ton, kudu boga itu, kudu boga pakaian dinas. Cing coba saanu boga pakaian dinas. Kudu boga. Jadi pake pakaian dinas. Tahu kan? Kakek Salim saya tenu sare make lepis badis rek piknik. Kau Badi srek piknik. Mun pamajikan udah angrek sarema masa ngajakan. Yah, yap di kamar. Udah tarareup. Sakali entah sempur bakat kuragot langsung ke saranda anger ngalilir tetedek di sare. Tapi baheula mah keurpit sok dituluykeun nyai pok teh keurpit. Len jeung sok maneh ngalalakon. Bae ngalaku nutup ka lalangit kamera oge, eukin net ka mana? Padma 4466 abi mah sok meluk suami ti payung. Kan ibadah meureun meluk oge. Ya yaitu salah satu cara nyenengin lah. Nyenengin suami. Udah seneng itu suami dipeluk loh. Komo suami tas kerja seharian capek gitu ya. Dipeluk, diusapan. Ya, dipencetan. Kan bae sama-sama capek oge. Okay. Bola kalapa tonggong-tonggong. Ma Aira osok mengendi, si Ama sok di tukang. Sok agara Yaman. Ayo ma. Marton, paling cana panjang ma osok. Osok bancino.

Cerni nu di hati teh kabayang mah mun abi make baju dinas kala jiga badak. Kala jiga badak nge. Ari pok teh jiga badak nge meureun matak teu gaduh baju nu karek teh mah abi mah. Wah, as. Pakai baju dinas ya. Kajika badak ngeum. Daca peting ya kuing dipeluk. Pakai bukbok siya ngimpi cina. Ayo nyingin sakten dasar ditonyok. Katonyok siya mang. Nyeri kena disiain lagi. Buara. Buara pemajikan terdocol ya teman. Halus buan iya turunan juara. Ani dewa ayah doi cina nunggu aji mata. Pake baju dinas. Wah carang. Ayo mah. Wah iya mah. Tahu ya dibacaan mah bener ya. Ese iya mah. Kita memperhalus nah hese bahasa na. Sorry. Rasa perih, sedih, sedih. Majam curiga terhadap diajak jalan-jalan. Nya, nusok dilepi sama. Kode jenya itu mah. Ajak itu mah kali-kali makaran jebakung. Barunya pemajikan besar lewat dilepis. Pakuin jadi ingat nyusuh pakaian dinas di poe di luar. Pas garing dijahit mitohana, ari ye si disaha, ai si anu incuna. Ibu, tak kurang atra meuli ti balai.

Martan lain pergi sare mang cana panjang teh pergi abe kota. Mon baju dina sebogaun duka dua aja duka tilu. Lain pengmulikan itu sing loba. Cus segera mandi cus. Kadap di eta disamper. Enggak gerak ibak cus sisi kawasan tenan.

Selamat sore, keren banget ya, no, bikin apa? Prom video, dari non video channel Nawi. Sempurna banget ya, hampir jelema. Padahal AI sepoharanya lebih kekin alam urang. Kumaha jelema itu bilang jelema. Bisaan asli ya. Bisa nyenak. Udah. Terima kasihnya yang udah mau bercerita. Terima kasih yang udah pada denger. Terima kasih untuk segalanya, untuk semuanya. Apunten anu kasuhun, bila ya kata anu salah atau apapun lah yang sekiranya menyinggung hati Anda, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu lagi besok insya Allah. Doakan semoga yang sehat lahir batin. Kita semuanya juga sehat lah. Saya dimudahkan segala urusan. Saya mendapatkan limpahan keberkahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai longsor terjang Cihaur Beti Ciamis, 2 rumah tertimbun dan 8 kakak terdampak. Sawah ratusan hektar tak produktif 5 tahun petani Pangandaran geruduk BBWS Citandui. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Dua rumah warga rusak berat tertimbun material longsoran. 6 rumah lainnya terdampak luapan air dan lumpur menyusul bencana longsor menerjang Dusun Cibulakan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis, Senin 11 Mei. Dede Kartini, salah seorang warga terdampak, mengaku panik saat mendengar suara gemuruh sebelum longsor terjadi sekitar jam 10 malam. Ia sontak melarikan diri keluar rumah sambil membawa anak saat air mulai deras ketika hujan besar. Menurutnya, sebelum longsor, air lumpur sempat masuk ke dalam dapur rumahnya. Tak lama terdengar suara keras disusul material longsor yang menghantam rumah. Saat kejadian, Dede berada di rumah bersama suami dan anaknya. Ketiganya berhasil menyelamatkan diri sebelum bangunan rumahnya tertimbun material tanah dan lumpur.
7: Soalnya ada sudah masuk air ini di dalam dapur.
8: Air lumpur.
7: Ya, kaget enggak lama langsung ada suara gemuruh, terus larikan diri keluar sambil bawa anak.
8: Habis keluar baru turun longsor ya?
7: Iya.
8: Jadi bertiga langsung keluar semua. Ya.
3: Camat Cihaur Beuti, Nok Kursilah, mengatakan longsor dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan aliran irigasi tersumbat rumpun bambu sehingga air meluap ke permukiman warga. Ia menjelaskan total 8 kepala keluarga atau sekitar 25 jiwa terdampak. 2 rumah mengalami kerusakan paling parah dan tidak lagi dapat ditempati. Warga terdampak sementara diungsikan ke rumah saudara terdekat. Selain rumah warga, sebuah musola di sekitar lokasi juga terdampak material longsor dan lumpur.
9: Tadi malam yang 21 sampai malam berat dari Senin malam Selasa ya.
10: Ini penyebabnya apa, Bu?
9: Ini penyebabnya hujan terlalu tinggi, intensitas hujan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor beberapa wilayah. Dan memang ini terdampaknya ada luapan dari irigasi ya. Irigasi tertimpa oleh pohon bambu sehingga terjadinya air melimpah ke yang terjadi di sana. Kejadian awalnya hujannya terlalu tinggi, kemudian sehingga itu pohon menimpa ke irigasi, terjadi longsor dan menimpa bangunan penduduk.
10: Ada berapa rumah?
9: Dampak itu ada 8 kakak dan 6 rumah, tapi yang 2 rumah itu sudah tidak bisa, ini ambruk
10: patah dan jangan tanah.
9: Sudah 5 orang dari 8 kakak.
10: Sementara ini dikumpulkan ke saudara.
11: Ini kejadian pertama kali di Dusun Cibulakan ini atau seperti
9: pertama
11: apa?
9: Pertama kali.
11: Antisipasi mungkin yang akan dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan stakeholder lainnya seperti apa?
9: Kita sudah melaporkan ke pemerintah kabupaten, melaporkan ke dinas PDD, kemudian ke Dinsos dan ke dinas KUPR. Karena ada terdampak irigasi. Alhamdulillah dari KUPR juga dari PTD-nya sudah melihat langsung terdampak. Dan insya Allah ini karena irigasi Depok ini mengairi 2 desa, 3 desa dengan Sukamaju, sehingga akan dilakukan gerakan di Depok mungkin. Nah, sekarang kita mau melihat Depoknya, sementara airnya tidak langsung menimpa kembali ke pemukiman, kita dari situ yang menghalangi aliran irigasi.
11: Selain rumah warga, Bu, ada fasilitas umum yang terdampak juga tidak?
9: Fasilitas umum ada musola kalau nggak salah. Musola itu udah tertutup aja. di belakang yang rumah ambruk.
11: Masalah kecil kan
9: ya? Alhamdulillah juga dari dinas sosial, kemudian dari saya yang disampaikan dari BPBD, dari UPS sudah turun. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dan terbangkit masyarakat. Dan juga dari kesehatan tadi sudah diperiksa yang terdampak. Kesehatannya nanti bisa terobati. Jadi alhamdulillah sudah aman dan tinggal nanti beres-beresnya.
3: Kapolsek Cihaur Beuti Agus Predi Moharo mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan bencana longsor dan koordinasi dengan pemerintah desa, Koramil, Tagana, dan stakeholder lain untuk melakukan evakuasi. Menurutnya, petugas gabungan memprioritaskan penyelamatan warga yang berada di lokasi terdampak sebelum melakukan pembersihan material longsor dan normalisasi irigasi di atas permukiman warga.
2: Kita mengamankan dulu masyarakat yang ada di lokasi yang terdampak, kita evakuasi dan alhamdulillah sudah tempatkan di tempat evakuasi yang layak dan kemudian setelah itu kami menyisir terjadinya bencana longsor dan kami menyisir irigasi, menormalisasi irigasi yang berada di atas perumahan.
3: Puluhan petani dari wilayah desa Maruyungsari, Kertajaya, dan Sukamaju, Kecamatan Padaherang dan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, mendatangi kantor Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS Citanduy, menuntut normalisasi sungai Cisel dan memfungsikan kembali alur atau saluran lama. Karena sejak dibangun tanggul 4 tahun lalu sampai sekarang, di kawasan itu seringkali menimbulkan banjir. Menurut perwakilan petani, Suroto, apabila hujan deras bisa menimbulkan banjir sampai merendam padi selama 1 bulan. Akibatnya, petani harus berkali-kali menanam padi, bahkan melebihi 5 kali tanam dalam sekali musim tanam saat musim hujan itu karena tanaman padi yang membusuk. Menurutnya, luas sawah yang terendam banjir dan berakibat gagal tanam padi setiap musim hujan itu mencapai 500 hektaran. Pastinya, kegagalan tanam dan panen ini bertentangan dengan program strategis ketahanan pangan nasional pemerintah Presiden Prabowo.
5: Saya datang ke sini untuk demonstrasi damai karena warga Maruyungsari kan tadinya kan punya tanah produktif oleh BPWS, justru sawah tersebut dibendung ya karena sebelahnya itu kan intinya itu rawa.

0: Sebenarnya telah melakukan penanganan di wilayah Maruyung Sari dan Sungai Ciseel meskipun terkendala keterbatasan anggaran. Dalam demo, warga meminta sejumlah titik rawan banjir diprioritaskan dalam pengerjaan dan hal itu sejalan dengan rencana yang telah disusun BBWS. BBWS sebelumnya telah mengajukan program penanganan ke pemerintah pusat, namun anggaran yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sehingga pekerjaan dilakukan secara bertahap. Rahmat pun mengatakan terdapat 5 poin kesepakatan yang menjadi prioritas penanganan. Salah satunya, mengaktifkan kembali alur lama sungai guna mengurangi luapan air ke area persawahan. Diakui, banjir yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan kerugian besar bagi petani. Banyak lahan pertanian mengalami gagal panen akibat luapan air.
1: Harapan dengan apa yang kita kerjakan itu masih belum sesuai. Jadi pada hari ini mereka, teman-teman dari Sioma dan masyarakat itu menyuarakan bahwa ada beberapa titik-titik yang harus diprioritaskan pekerjaannya karena itu sebagai sumber permasalahan dan itu sejalan sebetulnya dengan kita. Cuma kita kembali lagi ke anggaran yang terbatas sehingga kita mencoba hari ini menyesuaikan mana skala prioritas yang harus kita dahulukan.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
3: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.
2: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
0: KPID Jabar soroti dampak psikologis konsumsi media digital di kalangan generasi Z serta implikasinya bagi kesehatan mental dalam Global Public Forum bertajuk Broadcasting dalam Perspektif Psikologi. Kegiatan yang digelar di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung Senin 11 Mei itu melibatkan Universitas Sabah Malaysia UMS, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Bandung, serta lembaga penyiaran. Ketua KPID Jabar Adiana Slamet menilai, media digital kini berkembang menjadi ruang yang membentuk cara berpikir, emosi, hingga perilaku sosial generasi muda. Saat ini, disrupsi teknologi dan informasi sudah sangat membahayakan, baik terhadap keselamatan warga negara dari perspektif psikologi, namun terhadap industri penyiaran seperti televisi dan radio. Dirinya menegaskan, generasi muda sangat beresiko kehilangan karakter akibat dominasi algoritma dan fenomena FOMO. Kondisi itu dapat mengubah pola pikir serta perilaku sosial secara signifikan. Ia menilai negara harus hadir melalui regulasi kuat untuk melindungi generasi muda sebab tak bisa diserahkan pada mekanisme pengaturan mandiri.
5: Ini sudah sangat membahayakan keselamatan warga negara dalam perspektif psikologi maupun membahayakan industri penyiaran televisi maupun radio. Pertama, rekomendasi kami, disrupsi teknologi dan disrupsi informasi di negara berkembang itu tidak bisa diserahkan kepada warga negara ataupun yang disebut self-regulation. Maka instrumen utama yang kemudian harus disiapkan oleh negara itu adalah hard regulation, bahwa bagaimana negara mengatur platform-platform global ini yang kemudian diidentifikasi akan merusak proses berpikir anak-anak muda. Yang kedua, pada konteks misalkan perubahan kurikulum misalkan di kampus gitu ya, bagaimana misalkan literasi digital tidak hanya bicara pada konteks sains gitu, tapi kemudian

0: bicara pada konteks implementasi. Yang ketiga, misalkan ini bicara pada tanggung jawab kita semua dalam konteks melakukan literasi.
1: Saudara, berdasarkan SKB 3 Menteri, pemerintah menetapkan Kamis 14 Mei 2026 sebagai libur nasional keagamaan kenaikan Yesus Kristus, dilanjutkan dengan Jumat 15 Mei 2026 sebagai cuti bersama. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now dan Kilas Radio tidak akan berproduksi dan kembali hadir menjumpai Anda pada Sabtu 16 Mei 2026, sedangkan Jabar Now 18 Mei 2026.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
4: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang. www.radiopr98.9
6: Sukabura FM.
7: Keur naon ceuk?
8: Iya, keur Facebookan deh.
7: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
8: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
7: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
8: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
7: Naon, ceuk? Cermat Sel.
9: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.
10: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran jengkol, aing awas mah.
11: Lain panon wae di lain teh, rematik pongko suku ge jadi tilu.
10: Mana?
11: Ya hiji itu, cik atu mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneanganken pengobatan anu jetu.
10: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mecek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
11: Atu urang edit.
10: Hayu.
12: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngehubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

حصنك، وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat, bersihkan perut kami dari haram dan syubhat, tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan, tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan, palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد النائبين، حمد يوافي نعمك المزيدة. اللهم بحق صاحب صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. ربي يسر لنا ولا تعسر علينا، ربي تمم لنا بالخير أعمالنا. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Mengatiupkan kana panangan, usapkeun kana sing berkah salarupina. Amin Allahumma amin. Cina mengarah leut sing jadi wasilah Allah ada mangkan kana sadepa nyawa. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para wargi kaum dangu Sukapura di mana bae ayahna, moga-moga aosan-aosan anu neme ku urang dibaca sing jadi wasilah keberkahan, kemanfaatan kang urang sadayana. Amin Allahumma amin. Anu sami-sami kurang dimuliakeun, miwah didoakeun. Kersana Pak Haji, miwah Ibu Haji, miwah sadaya keluarga besar Radio Sukapura, mudah-mudahan sing sarehat, panjang umur, berkah milik rezeki. Pun bapak, pun biang, wali santri, alumni, jamaah, para santri-santria, pondok pesantren Nurul Ihsan khususnya, umumna sadayana para masyaih, para guru-guru urang, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, khusus anu aya di wilayah Karang Nunggal, umum sadayana muslimin muslimat, mudah-mudahan paranjang umur, sehat walafiat, berkah milik rezeki, dijaga diraksa ku Allah Ta'ala. Para pendengar setia Radio Sukapura 98,9 FM dimanapun Anda berada mendengarkan, semoga Allah berikan keberkahan, gampang rezeki, soleh-soleha turunan, dan semoga apa-apa yang dicita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sim kuring dina dinten Kamis anu ayeuna disarengan kumurang kali santri ti palihan Cicandra. Leres kasep Jang Dede Rizki. Jang Dede Rizki kurang Cicandra Selasa Wios, salah satu santri yang luar biasa ketabahannya, kesabarannya. Semoga ini menjadi mutiara kebanggaan, permata hati untuk keluarganya, orang tuanya. Dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, berkah milik rezeki. Masya Allah sok emut karena dongeng. Oh negla. Punten. Suka ada Cicandra. Punten ya. Sok emut sama karena cariosan. Tisepuh naka pungkur. Almarhum Allahumma yarham. Bahwa mantena hoyong mondokin Mas Andren. Kanurul Isan dikawit antara 4 SD 5 SD. Ugika dijajabkan ke pesantren haritaku sepuhna. Masya Allah kerma budak bungsu pangkasepna gitu kan. Allah Akbar. Bari kakara di pesantren na teh. Di negla, di pamijahannya negla sari. Nah, alhamdulillah ini terus badin encek 1 tahun, badin encek 2 tahun sing manfaatnya. Oke Ibu Ramana sing tambih berkahnya Ibu. Keluarga sing tambah berkah, tambah bagja, wargi-wargi nasami
termasuk Wamemed gitunya, sing sehat pendengar setia ya tentu Wamemed tanya masya Allah. Oke alhamdulillah wa syukuri ala ni'amillah. Oke ngumumkan pengintennya kasadayana wali santri khususnya jamaah insya Allah dinten Kamis anu ayeuna teh program sedekah sumur bor bade peresmian penginten. Alhamdulillah kuwasilah Irema Darul Ikhlas gitu Kang Adennya. Miwah Kang Dedi mantena masya Allah berjuang nyaah ka pasantren diajukeun ku mantena diwasilahan ku mantena akhirna kalaksana ditepangkeun sareng CP Lili Mandiri kemudian Mandiri Amal Insani sareng Al-Hilal Ajiswab sehingga ngawujud program sedekah sumur bor di Pondok Pesantren Nurul Ihsan. Kirang langkung ngaborna samingon, alhamdulillah dinten ayeuna teh simkuring badai acara sedekah sumur air bor miwah santunan kanggo santri Nurul Ihsan. Bahasana ge kanggo santri Nurul Ihsan kita tah. Jadi piduana engke acarana kana tabu 10 kali itu insya Allah. Beberapa tokoh di ulem musim kuring di antawisna pacamat oke sa jabina moga-moga MUI tah pangarsa ajengan Ansori diantos Kang oke sadayana mudah-mudahan lancar teh gangguan naon oke ngaturkeun nuhun ya ka Irema Darul Ikhlas Kang ajengan Dedi Kang ajengan Aden anu tos ngawasilahan ayana sedekah sumur bor di Pondok Pesantren Nurul Ihsan hatur nuhun jazakumullah asanal jaza. Insya Allah, moga-moga iya sing jadi kamulian dunia miwa akhirat. Oke jadi wasilah Allah dikubul sadaya hajat. Jangan keberkahan Kang Ojan dan sepuhnya. Sepuh Kang Aden, hatur salam, keluarga sadayana. Sing jadi keberkahan. Yakin sur Kang Jeng Nabi, jalmanunya karena perjuangan agama. Ku Allah bakal dihirupkan hati, hirupkan dohir, berkah hati, berkah dohir. Diberkahkan milik rizki bakal dijadinkan turunan anu soleh tersoleha. Jadi jalma teh nyaah ka pasantren gitu kan. Nyaah ka para ulama, nyaah ka para santri. Sok sanaos jalma teh jarang ibadah umpamananya. Jalma teh teu apal-apal lawang masjid-masjid acan cek paripaosna. Tapi mahabbah ka ulama, ka santri, ka pasantren. Taku barokah cintana eta. Bisa nganterkan karena gerbang ridona gusti. Kantenan iya masya Allah. Irema Darul Ikhlas Cirangkong. Pimpinan Kang Dedi, Kang Ajengan Aden. Ikatan Remaja Masjid. Masya Allah. Anu mana ya tekan. Khairun nas angfa'um linnas. Subhanul yaum rijalul ghod. Sina Irema itu. Orang-orang anu ngarura hungkul bergerak dalam bidang sosial. Bergerak dalam bidang pendidikan sehingga berpikir bagaimana syiar Islam ini itu kan masjid-masjid ini makmur karena dakwah Rasul itu dari masjid ke masjid, dari pintu masjid ke pintu masjid, dari majelis ke majelis, dari silaturahim ke silaturahim itu kan. Makanya Allah semoga berikan keberkahan dikubul sadaya hajat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan senantiasa diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para wargi kaum dangu Sukapura di mana bae ayana. Ma aksaro minas sholati alayya. Fi hayatihi amarallahu jami'a makhlukatihi ayyastagfiru lahu ba'da mautihi. Simkuring nekenken kadiri simkuring nekenken kadulur-dulur simkuring nekenken kasadayana muslimin muslimat cekel pageh ceceklan para ulama terdahulu. Cekel pageh ceceklan sepuh-sepuh kapungkur. Supaya salamet dina kaayaan zaman model kieu.
Naon ceceklan zaman-zaman kapungkur, ceceklan ulama-ulama kapungkur, ceceklan sepuh-sepuh kapungkur. Nyaeta aksiru minas salati alaiya. Jadi ceceklan para ulama kapungkur, termasuk ceceklan jalmi-jalmi anu kapungkur, sepuh-sepuh urang kapungkur, letahna tara eureun tina maca zikir, solawat, maca Quran. Letahna selalu basuh, gitu kan, tina muji Allah, muji Rasul, ngamulya, ngamulyakeun, ngagungkeun jalmi-jalmi anu marulya. Terus sehingga jadi wirid. Jadi kebiasaan anu dawamah. Sehingga tina kebiasaan anu dawamah eta ngalahirkeun keberkahan istiqomah. Sehingga seueur jalmi-jalmi nu maotna husnul khotimah barokah ngadawamkeun shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah mahabbah kacintaan dina hatena ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalamun urang ningali ngerina jaman kiwari nguping berita anu masya Allah menyayat hati. Ingis diri jeung keluarga. Ya Allah, adak sering sim kuring. Sok ngana domkeun jeung barudak santri di pasantren. Bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidnillah waridallah dia zaman anu akhir jaga iman dugi ka akhir kuwasilah Syekh Abdul Qadir serjiarah miwah zikir. Itu kan bil barakah wal karamah

Muhammad bi'idnillah waridallah wargi-wargi sadayana umat kedah sersolawat sangkan hirup finuh manfaat yaumil akhir keng syafaat. Jadi orang teh kudu sering nemplek-nemplekkeun jeung jalmi-jalmi nu saroleh. Kudu sering menghadiri kumpul ngariung jeung jalmi-jalmi anu aragung. Urang mah hina itu. Urang mah jalma fakir. Urang mah jalma anu butuh ku rahmat ku Gusti. Muga-muga we ku wasilah ngagungkeun Kangjeng Nabi. Nyeurkeun maca selawat ka Gusti. Urang sing diangken janten umatna Nabi anu salamet tina fitnah di zaman akhir nu ayeuna. Masya Allah. Matak di zaman anu kiwari jaga iman. Iman teh nikmat nu pohara. Nikmat nu paling agung, nikmat nu paling luar biasa. Wasilahkeun diri urang ka jalma-jalma anu aragung. Templek-templekkeun urang ka jalma-jalma nu marulia. Tosur sim kuring ka santri ka jamaah. Sok sing dawa mah maca selawat. Oge selawat eta sing jadi wirid. Sing jadi rasa. Sing tembus kana hate. Itu kan. Sing tembus kana hate. Jadi rasa. Ketika solawat nges jadi rasa. Nges jadi wirid. Ketika nyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergetar hate. Ketika ningali Masjid Nabawi. Mekah al-Mukarramah. Menetes air mata. Dari kelopak matanya. Ingin berziarah kepada makomnya. Itu. Wargi-wargi sadayana. Omat kedah sersolawat. Sangkan hirup pinuman paat. Yaumil akhir keng syafaat. Hirup nak bakal pinuku manfaat. Kesmaot nak keng syafaat. Bahkan seorang hadis Nabi. Ma'aksaro minas sholati alaya fi hayatihi. Jalma nungalobakin maca sholawat. Kakami kerhirup. Ya. Kerhirup na tedawame sholawat. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadika latilati adrikni Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinin Nabiil Ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunawiru biha qalbi. Wa taqdi lana biha hajati fi dunya wal akhirah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sehingga jadi wirid. Amarullahu jami'a makhlukati. Allah bakal nitah kasakabe makhluk. Pikenaon ayastagfiru. Pikeun pangmentakeun hampura ka jalma anu wirid shalawat ba'da mautih. Jadi hirupna pinuku kaberkahan, mautna kenging syafaat bahkan didoakeun. Bahkan Allah nitah ka para malaikat-malaikat supaya pangmentakeun hampura pikeun jalma anu ahli shalawat. Subhanallah. Subhanallah. Matak duh pohara bagjana jalma anu daik wirid shalawat, daik mamurkeun shalawat. Seueur jalmi biasa naik darjahna kuasilah maca shalawat. Seueur jalmi anu tadina hina jadi mulia ku berkah maca shalawat.
seueur jalmi nu tadina serba kakurangan. Itu kan ku barokah maca shalawat diberikan kecukupan. Seueur jalmi-jalmi nu arek menang musibah, ku barokah maca shalawat jadi digeserkeun eta musibah. Itu kan digenti ku anugrah. Mata kata. Ajaib shalawat. Bahkan ada salah satu sahibus shalawat, namina Syekh Yusuf An-Nabhani, dugi ka mantenna izin ku salah satu murangkalih, anu eta-eta murangkalih teh masya Allah teu eureun tina maca shalawat, sehingga suruh mantenna kuring oge gitu kan. Subhanallah, arek dawa mah shalawat. Anu cek manehanana urang ieu ya, disebut ulama, ustad, kiai. Jarang maca shalawat samodel budak leutik eta. Ari eta budak leutik tapi masya Allah lisana terus berzikir maca shalawat. Mantak ti waktu harita mantenna nyusun hiji shalawat. Nyusun hiji kitab. Sehingga eta kitab jadi rujukan para ahli shalawat. Namina Abdulus Shalawat. Seueur dina kitab Abdulus Shalawat termaktub beberapa shalawat. Di antawisna shalawat adrikni, shalawat nariyah, kamilah, munfarijah. Aya shalawat Jibril, aya shalawat Umi, aya shalawat Darurat. Itu kan. Aya shalawat Munjiat, shalawat Al-Fatih, shalawat Bani Hasyim, shalawat Wabarik, shalawat Sajaratun Nukut, shalawat Tibil Kulub, shalawat Haji, shalawat Nuril Anwar, shalawat Ibrahimiyah. Bahkan dina eta kitab teh diseratkeun kaunggulan-kaunggulan setiap shalawat. Semacam shalawat Al-Fatih. Jalmi anu dawam ya shalawat Al-Fatih diantawisna bakal dibukakeun ku Allah jalan keluar tina perkara anu sulit. Ekonomi kersempit. Penghasilan terjepit. Hutang kaditu kadieu semakin sulit. Bingung hirup loba pailit. Dawam eta shalawat keder ku urang. Yakinkeun, hadirkeun. Maka barokah tina eta shalawat Al-Fatih lima ugelik. Ngan eta modalna sina modal yakin. Mahal ya modal yakin. Jadi nanamkeun kayakinan supaya yakin. Yakin eta doa. Yakin eta wirid. Yakin A, B, C, D diijabah ku Allah. Eta teh paling susah sebetulna. Dan sebetulnya teu aya di amalan, teu aya di wirid atau doa anu teu ampuh. Sadaya nagi ampuh doa mah. Salawat mah sadaya nagi salawat mah ampuh. Ek salawat itu, salawat iya, salawat. Kabeh ge ampuh wirid doa mah. Ngan masalahna yakinna urang kuat henteu teh eta teh. Kayakinan urang, kayakinan kana mustajab doa. Kayakinan qodiyal hajatna itu kan. Kadang orang sok ngamang. Itu naon udah dibaca. Naon. Nah diantawis kau ningkatkan kayakinan eta teh naon. Pihuduril majlis. Oge wa ziarah. Oge wa mudawama. Diantawis nakang wanekenken kayakinan eta teh. Sering silaturahim ka majlis. Hadir ka majlis pengajian. Ke majelis ilmu supaya diajarkan bab-bab masalah keimanan, keyakinan ke Allah. Kemudian seerziaroh ke para ulama soan gitu kan, ke makam keramat, ke makam waliullah. Nusalajeng na mudawama, dawam, cekal hiji sholawat. Kenaon sehingga etete, sehingga jadi wirid kebiasaan. Sim kuring di pasantren ditu di Nurul Ihsan. Ti pertama abdi uih ka pungkur ti pasantren dugi ka kiwari
di antawis nasok nusok jadi wirid salawat adrik nih. Dan kadang-kadang eta teh jodoh-jodohan gini salawat si Al-Fatih mah ngajodoh jeung si eta. Yang si itu mah kurang kita mecek paribahasa alih hikmah. Padahal masalahnya lagi ampuh. Ngan masalahnya yakinan orang timbul keyakinan nu gede te. Sabab ku keyakinan anu gede mana jan mustahil oge bisa jadi mungkin. Cek logika mentok. Cek logika te bisa. Tapi cek Allah jadi. Gitu. Ada keyakinan eta. Tah yakin dibentuk di pesantren. Kituna sim kuring ngawartosan di wireh di pondok pesantren Nurul Ihsan dibuka pendaftaran santri baru oge siswa baru SMPET Nurul Ihsan. Hayu uang pesantren, pasantrenkeun murang kalih urang khususna di Nurul Ihsan umumna di mana bae nu penting budak ulah di imah. Sini daek ngencar. Da urang tarek pae diajar mandiri ti kiwari kitu jalma nu pait perjalanan hirupna bekal boga peuheur dina kahirupanana bekal boga peurah dina kayakinanana bilih bade ngahubungi pendaftaran tiasa menghubungi nomor WA di 0821-2671-2029 intina sing daek wirid ameh jadi warid. Sindaik ngadoa anu istiqomah amaliah anu istiqomah insyaallah bakal mustajabah. Hatur nuhun anu kapunten, hatur nuhun tina sadaya perhartosan, yakin anu leres ti Allah Subhanahu wa taala anu lepat tina kabodohan sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngerenas. 98.9 Sukapura FM.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Dian Nadia bisa kembali menyapa Anda semuanya melalui 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena ya. Di acara Halo Selamat Pagi selama 3 jam kita akan bersama-sama wargi Sukapura ya. Dan semoga kabar Anda pagi hari ini dalam keadaan baik, sehat jiwa dan raga gitu ya. Gak sehat salah satunya aja, tapi dua-duanya sehat jiwa dan raga gitu. Ya kan katanya dalam mensana in conforesano atau ya ganingannya, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Apa kebalikannya ya? Ya begitulah pokok namanya. Kebalik ya, di dalam jiwa yang sehat ada jiwa yang sehat di dalam tubuh yang sehat gitu ya. Ya begitulah pokok nama. Ya selamat beraktivitas buat semuanya wargi Sukapura yang selalu setia mantengin Radio Sukapura dari subuh sampai selesai begitu ya.

Selain dalam keadaan baik, begitu warga Singapura ya, sehat jiwa dan raga. Mudah-mudahan aktivitas-aktivitas yang harus Anda jalani di pagi hari ini juga berjalan dengan lancar ya.

Hari ini tuh hari apa sih? Hari Kamis ya. Hari Kamis dan sebetulnya hari harusnya ya hari kerja begitu. Cuma memang hari ini tuh bertepatan dengan tanggal merah ya. Jadinya hari libur nasional begitu. Yang kerja kantoran libur, yang sekolah juga libur. Yang kerja di rumah mau ikutan libur apa enggak? Bebas kita mah ya, mau tanggal merah, mau enggak juga bisa.

Nah, pagi hari ini saya akan membuka dengan, aduh kenapa ini tak ada rengit, membuka dengan kabar baik dan juga kabar buruk warga Sukapura. Kabar baiknya adalah sampai hari ini pertalite atau ya bahan bakar bersubsidi itu tidak mengalami kenaikan harga begitu ya, masih Rp10.000 per liternya. Tapi kabar buruknya adalah Pertalite langka di mana-mana begitu ya. Bahkan di beberapa daerah tuh diwarnai atau ditandai dengan antrean panjang. Kemudian kalau di tingkat pengecer ternyata terjadi lonjakan harga ya karena langka tadi gitu ya. Langkahnya sih sebetulnya sudah mulai dari bulan April lalu ya wargi ya gitu. Tapi saya baru bisa, saya pribadi baru ngerasain kemarin malam-malam gitu ya ke SPBU ternyata kosong gitu. Aduh, siang-siang kesana antriannya panjang. Iya, sampai hari ini tuh diberitakan kalau Pertalite langka ya di sejumlah daerah begitu ya, termasuk di wilayah-wilayah yang jauh nih kayak di Banjarmasin misalnya ya, di Semarang. Saya mengutip beritanya dari tribunbanyumas.com gitu ya, sejumlah warga mengeluhkan sulitnya membeli BBM subsidi jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Semarang begitu, terutama pada malam hari. Cenah, kalau malam hari ke sana pasti was stokna habis gitu ya. Pokoknya kalau udah pukul 9 malam katanya pasti habis gitu. Loh, ada kemarin di sini sebelum jam 9 malam udah habis. Kosong katanya gitu, ya. Jadi ini merata ya, kelangkaan ini tuh tidak hanya di daerah aja, di salah satu daerah, tapi ya hampir di seluruh Indonesia begitu, ya. Ini juga dirasakan oleh para nelayan di daerah mana nih, di Kalimantan ya, ya di Banjarmasin gitu. Dan kondisi tersebut memberatkan masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya di sungai gitu. Harga Pertalite kan sebelumnya 10.000 ecerannya, tapi kalau misalnya di eceran karena langka akhirnya jadi naik jadi 17.000 tuh, naik naoge menika cidanya. Ampun, hampir berapa persen? 70% berarti ya naiknya juga. Iya, ternyata ya. Kabar apa namanya? Kabar baiknya tidak disertai dengan ya kabar baik tidak naik harga itu tidak disertai dengan apa namanya? Dengan ketersediaan stok gitu ya. Jadi naik oge teu naik oge percuma. Ari nggak ada mau barangnya, ya nggak.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain, dan
2: ayo nama saloba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
3: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah. Iya, masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama warga Sukapura dan halo selamat pagi buat semuanya yang sudah setia dari tadi. Yang mungkin sedang menikmati sarapan saat ini ya. Sarapannya macam-macam. Ada yang ngopi, ada yang apa, ada yang apa gitu ya. Mudah-mudahan bisa dinikmati begitu warga Sukapura ya. Apapun yang terhidang, yang paling penting adalah kita bisa menikmatinya gitu ya. Karena ternyata hidangan semahal apapun, kalau lidahnya lagi gak enak, rasanya cek paribasa macena setuak bari minum oge gitu nya, minum cik kopi oge. Kalau lagi gak enak lidahnya ya, beda banget kalau lagi enak, lagi dikasih sehat gitu, makan sama apapun, minum apapun, bawaannya teh nikmat aja gitu ya.

Jadi saya berharap pagi hari ini Anda dalam keadaan terbaik begitu ya. Sehat jiwa raga, aktivitasnya lancar, apa-apa juga enak dinikmatin gitu ya. Ngomong-ngomong di sini cuacanya agak-agak mendung nih warga Singapura ya. Sudah pukul 7 tapi sinar matahari belum tampak begitu. Ya, di mana di daerah Anda nih warga Sukapura? Yang jauh-jauh deh, yang jauh-jauh. Kan suka ada tuh yang dengerin dari daerah Bandung, dari Garut, dari Cianjur, dari mana lagi? Bahkan di luar Pulau Jawa juga ada ya.